0: Baik, itu dia lagu dari Siti Nordiana, Merayu Angan. Ada yang bebel, nak bebel pagi-pagi ni. Jangan nak bebel ya sangat eh. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu yang kita nak dengar.
1: Okey, baik, pagi ni kita masuk untuk slot Nur Sakinah hashtag ini jalannya. Telahpun bersama-sama dengan kita, Kiss. Di Konti Johor FM, tetamu yang kita bawakan. Terima kasih kepada penerbit juga, Maslina Wahab. Ini dia, Nur Sakinah hashtag ini jalannya. Dengan tajuk Santai Janji Sampai.
0: Betul.
1: Sama-sama dengan Puan Mas Rita binti Masbah dari Mahkamah Rendah Syariah Kulai.
0: Betul. Okay. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih kerana membawa keceriaan kepada kami juga, Puan Mas Rita, dekat Konti Johor FM pagi ni.
0: Sihat eh Puan?
2: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Puan Mas Rita, Mas Rita dah lama tak bersama dengan kami.
1: Mungkin Mas Rita ke Mas Lina?
2: Mas Lina penerbit.
0: Mas Lina penerbitnya. Jangan salah. Ini Puan Mas Rita.
1: Ya, okey.
0: Hari ini nak bersama-sama nak berkongsi dengan penonton dan juga pendengar kita, tajuk dia Santai Janji Sampai. Walaupun kita santai, tapi nak kena sampai jugalah apa yang nak disampaikan.
1: Dia macam bawa kereta, bawa motor kan. Biarlah santai-santai, jangan terlalu tergesa-gesa. Dalam pada kita membuat apa-apa saja keputusan kita, kadang-kadang biarlah ianya kata perlahan. Janji sampai, daripada kita kelang kabut, nanti takut benda lain pula jadi nanti.
0: Itulah kot. Itu contoh daripada Safi. Kita nak dengar contoh daripada Puan Mas Rita pula. Apa yang Puan nak sampaikan sebenarnya? Santai ni.
1: Santai Janji Sampai ni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tentang Santai Janji Sampai, sebenarnya pernah fikir tau nak bagi tajuk apa kan. Dah macam-macam saya rasa kan. Walaupun dah setahun lebih lah kita tak jumpa ni. Tak ke udara ni. Tapi dia punya berdebar tu masih sama lah.
0: Masih sama.
2: Tapi saya nampak ni. Tapi lagi dia naik share lah. Saya takut. Tak boleh berhenti lah. Okay. Santai Janji Sampai ni, sebenarnya saya lebih kepada nak sampaikan sesuatu tu tak perlu kepada terlampau padat, tapi orang faham. Okay. Sebab selama ni lah saya rasa lah kan, info-info yang saya maklumkan sebelum ni dalam Nur Sakinah ni, kita fokus tau. Kita daripada erti, contoh kalau kata perceraian, apa maksud perceraian, apa dalilnya, kita fokus satu-satu-satu. Sedangkan yang saya maklum lah, kalau kita maklum pun, orang awam ni dia nak direct to the point terus. Aku nak kalau kata macam ini, macam mana dia punya ni penyelesaian. Aku tak nak tahu tu semua. Dia lebih senang sampai pada maksud terus.
0: Betul.
2: Kalau kata saya dah lapas cerai sekian-sekian ni, jatuh ke tak? Itu dia akan tanya kita. So dia nak jawapan jatuh ke tak tu.
0: Dia tak nak tahu mengikut akta.
1: Betul. Dia tak tahu lah macam mana dia tunjukkan pula nanti situasinya.
2: Dalam mahkamah, kalau dalam mahkamah kita memang kena terang macam itulah. Tapi bila dalam penyampaian macam ni, kita kena direct to the point. Jawapan yang dia puas hati, yang bila dia terima, oh lega saya Ustaz, oh lega, saya faham sangat ni. Jadi kita pun berbunga-bunga hari ni.
0: Betul. Maksudnya apa yang nak disampaikan tu semua sampai lah kan. Dia tak adalah nak keliru dengan apa yang dia
2: tak ada keliru. Nak ada lagi persoalan balik ni, ada lagi nak tanya, ada lagi nak tanya tak? Dapat jawapan terus lah, insyaAllah.
1: Baiklah, jadi untuk hari ini, apa yang ingin Puan kongsikan ataupun Puan nak menyentuh berkaitan dengan isu apa sebenarnya?
0: Isu rumah tangga mungkin?
2: Mandangkan saya daripada Mahkamah Rendah, Mahkamah Rendah Syariah, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, maka dah tentu dia berkaitan dengan perkara-perkara yang dimohon lah di mahkamah kan. Antaranya sebelum, isu-isu sebelum perkahwinan, perceraian, okay, perwarisan, tuntutan selepas perceraian. Itu adalah antara-antara isu yang saya akan sentuh sikit-sikit je. Tapi dia adalah
0: macam
2: isu
0: berkaitan lah.
2: Isu
0: berkaitan
2: itulah rapat yang biasa berlaku di kalangan masyarakat kita ni.
0: Baik, kita pergi ke isu penceraian dahulu.
2: Okey. Saya rasa saya nak mulakan dengan perkahwinan. Boleh?
0: Perkahwinan, boleh.
2: Biar dia ikut turutan tu. Jadi
0: perkahwinan,
2: santai, janji sampai.
1: Okey. Tak nampak lah siapa gayanya sebenarnya ni yang nak cepat sangat ni.
2: Siapa yang santai kan? Terus skip. Okey, baik. Kalau kita sedia maklum, sebelum berlakunya perkahwinan, kita kena tengok apa tu rukun nikah. rukun nikah yang lima tu, tu kita kena tengok yang itu. Tak ada yang itu, tak sah perkahwinan tu.
0: Okey, Ustaz Safi tanya pada Haji Safi.
1: Kenapa?
0: Tak adalah, sebab saya tanya rukun nikah.
1: Tak, dia usah kena tengok dulu, bukan yang tanya. Okey, apa dia
2: puan? Okey, jadi kalau yang melibatkan dengan mahkamah syariah ni adalah wali. Wali. Tak ada wali, memang tak sah. Memang tak sah. Okey, tapi kalau ada wali, nikahnya di tepi jalan, sah. Di sisi syarak.
1: Tempat tu bukannya...
2: apa nama? Rukun. Jadinya, bila ada wali...
0: Di mana-mana pun
2: awak boleh nikah. Cumanya, sah di sisi syarak. Tapi tak adalah sijil nikah. Nak dapatkan sijil nikah tu, kena daftar di pejabat agama.
0: Maknanya, kalau nak daftar tu, kena nikah lagi sekali ke tak?
2: Tak perlu.
0: Tak perlulah.
2: Kalau wali itu memang wali kandung, wali bapa kandung, memang sah. Akan didaftarkan lah.
0: Didaftarkan terus.
2: Maknanya, tentang wali ni, memang dia ada sebut dalam kursus perkahwinan pun, ada sebut dah. Bila kata cerita tentang wali je, kita sebagai peserta ni, peserta kursus ni, dah alert dah. Okay, aku wali aku siapa nak nikah ni. Kita dah alert. Benda macam tu lah. Kita kena rukun nikah, pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi, dua saksi, ijab kabul dengan wali. Benda tu memang dah kena ingat dah. Cukup tak aku ni nak kahwin ni? Aku cukup tak lima-lima rukun ni? Cukup? Boleh, kita boleh on. Kalau tak cukup, uish. Lama aku ni yang aku ni maklumkan, aku ni anak angkat kan. Aku ni anak angkat, macam mana nak kahwin ni? Macam itu. Jadi kat situ lah terus je fokus buat tentang selesaikan part wali tu. Mohon di mahkamah syariah, bila akan diterangkan dalam kursus kahwin, memang akan diterangkan sebelum 3 bulan perkahwinan, buat urusan, mohon kebenaran, berwalikan hakim. Jadi saya nak sampaikan kat sini tentang wali ni. Bila ada perkara berkaitan dengan diri kita tentang wali ni, kena mohon wali hakim di mahkamah. Bila sebut macam itu je, terus buat urusan sebelum buat proses pernikahan. Sebab dia akan jadi rumit bila kata 2 minggu lagi nak nikah baru nak buat permohonan wali hakim.
0: Lambat sangat tu kan.
2: Benda ni sebab adalah, sebab kena cakap kan. Jadi dia dia bukan menyusahkan. Sebab pihak kita kena, memang kena terima permohonan tu. Tapi dia agak mendesak. Orang kata sekarang apa? Menekan-nekan kan? Jadi, kita ada prosedur. So, ikutlah prosedur tu. InsyaAllah kalau benda tu dibuat awal, dia akan selesai pun dengan awal. Dengan cantik. Masalah semua selesai. Itu yang berkaitan dengan perkahwinan lah. Macam tu.
1: Okay. Kita berhenti lah seketika. Kita akan sama lagi selepas ini. Ada lagi perkara-perkara menarik kita akan kongsikan kepada anda. Terus setia bersama-sama kami.
0: Ini dah ada lagu Cahayamu Aida Abdul untuk anda, okey tak?
1: Okey,
0: cantulah.

0: Baik, itu dia lagu Aina Abdul baru saja yang memberikan kita 8.38 minit pagi.
1: Ya, yeah, Puan Masrita binti Masbah dari Mahkamah Rendah Syariah Kulai bercakap bagi kita dengan santai janji sampai. Isu rumah tangga sudah semestinya kalau tadi Puan Masrita dia bercakap bagi kita dengan ialah perkahwinan dahulu kan, macam mana kan. Dan sekarang ni kita nak masuk pula isu berkaitan dengan perceraian. Boleh tak Puan Masrita?
0: Boleh.
1: Tak terlalu laju eh. Saya tak skip apa-apa
0: eh. Santailah.
1: Tak skip.
0: Tak, sebab tadi kita
2: belum faham lah maksud santai janji sampai tu.
0: Sebab rasa macam baru cerita yang rukun-rukun nikah ni, lepas tu terus pada isu perceraian. Macam tadi pun ada kongsikan juga pada kami yang isu perceraian sekarang ni memang kita tahu semakin hari semakin meningkat eh, Puan. Dan kebanyakannya ada di kalangan orang-orang muda lah kan.
1: Orang muda. Dan yang orang kata Puan ada kongsikan tadi, ialah baru 6 bulan. Baru 6 bulan bernikah dah mohon perceraian. Jadi kita risau tentang perkara-perkara itu eh. Ada kadang tu pula kisah kawan
0: lama.
1: Kawan lama, kawan contohlah 5 tahun, 7 tahun kan. Bertunang lama 3 tahun.
0: Pun lama
1: tapi nikah tiba-tiba berapa bulan je.
0: Kan. Biasa kes-kes yang terjadi kan Puan?
2: Betul. Kalau perkara macam tu, kita kena korek, kita kena kenal pasti apa punca tu sebenarnya. Macam itulah tadi. Salah satu puncanya rukun nikah tu lengkap ke tak lengkap. Kadang-kadang ada yang macam ni, dia adalah anak tidak sah taraf.
0: Okay.
2: Tapi dipelihara oleh keluarga angkat, dan dibinkan disebabkan nak jaga hati anak, tak nak bagi anak tahu yang anak itu tidak sah taraf. Dia sembunyikan perkara tu.
1: Oh, sampailah dia dewasa.
2: Boleh. Jadi memang ada. Itulah yang saya nak cakap. Perkara macam itulah, kita nampak benda macam kecil. Tak apa, orang tak tahu, kita je tahu. Kita nikahkan je dia dengan wali saya, dia kata kan, bapak dia kata kan. Okay, siapa kita, saya jadi wali. Kita nampak benda tu macam mudah.
0: Betul.
2: Tapi benda yang mudah tu lah, yang rumah tangga anak ni, dia tak nampak selalu bergaduh tau. Tapi dia ada dalam macam dalam macam mana cakap, macam tiba-tiba dia jadi satu pergolakan yang besar yang boleh melibatkan perceraian. Sebab bila kita semak semula, tengok wali, rupanya sebenarnya wali tu buat pengakuan, saya sebenarnya adalah bapa angkat.
1: Okey Puan, maksudnya kat sini, sorry kalau saya tertinggalkan, bapa angkat tidak boleh jadi wali kepada anak asal taraf tu ya?
2: Kita wali tu adalah wali bapa kandung. Dia ada turutan-turutan. Itu yang saya
1: maklum.
2: Kalau bapa meninggal, tak ada bapa, berdatuk. Datuk tak ada.
1: Oh, datuk nombor dua.
2: Adik-beradik.
0: Turun
1: yang ketiga bawa adik-beradik. Sama tak kisahlah, abang atau adik.
2: Yang ketiga adik-beradik itu setara.
1: Selepas adik-beradik, kalau dia nak tunggal pula?
2: Pakcik.
1: Oh, pakcik. Okey.
2: Lepas tu baru ikut lah. Ada sepupu sebelah lelaki.
1: Dia
2: ada
1: turutan.
2: Okay. Itu yang pentingnya kita cakna dengan turutan ilmu-ilmu perwarisan. Inilah dia.
1: Maksudnya kita tak boleh sembarang, kita tak boleh pandai-pandai
2: betul,
1: sendiri.
2: Betul.
1: Tak apa, boleh je, saya boleh ni. Engkau boleh, engkau boleh, tak
0: itu
1: boleh.
0: Itu pun kena ikut turutan yang betul. Puan tak boleh serip.
2: Betul. Contoh kalau bapa kita tu, dia tak sihat contoh kan. Duduk di hospital permai. Kita tak boleh nafikan dia sebagai hak dia sebagai wali tu.
1: Walaupun dia tak siuman.
2: Ya. Kita kena bawa dia ke pejabat kadi, jumpa kadi, tanya kadi akan buat siasatan.
1: Sama ada betul ke tidak lah.
2: Ya betul.
1: Walaupun ada surat doktor semua.
2: Ya, dia akan tanya, dia akan berinteraksi dengan wali ni.
1: Pakcik
2: kenal tak ni siapa? Apa jawapan dia? Kalau dia kata ini anak kawan saya. Kat situ kita dah nampak. So barulah berpindah wali.
1: Tapi kalau tiba-tiba dia kata, oh ni kenal lah anak saya lah.
0: Kalau dia ingat.
2: Okay, contoh kalau macam itu keadaannya, pada waktu itulah wakalah kena berlaku.
0: Wakalah
2: ni maknanya penyerahan wali ni membenarkan imam tadi untuk menikahkan anak dia. Maknanya dia tak perlu hadir pun masa nikah. Macam tu.
0: So waktu hari nikah, wali tu tetap ada. Cuma dia
2: Dia di hospital tadi.
1: Hospital lah tadi.
2: Yang nikahkan ni tetap imam yang ada wakalah wali tadi tu lah. Kena ambil yang macam itu. Okay.
1: Baik, kalau anak tak sah taraf dia Puan maksudnya yang layak untuk menjadi wali dia adalah
2: wali hakim.
1: Hakim.
0: Wali hakim.
2: Sebab kita tak tahu. Walaupun kita tahu memang dia duduk serumah pun dengan bapa dia tadi ni. Tapi dia bukan nasabnya.
1: Okay.
2: Nasab anak tidak sah taraf adalah kepada ibu saja.
0: Kalau dia macam dia anak susuan. Macam dia anak angkat tapi
1: anak susuan. Untuk ibu lah.
0: Ha,
1: tapi tetap tak boleh.
0: Eh.
1: Okey. Satu lagi, kalau saya rasa dah pernah tanyalah, minta kita ulang kaji lah. Kan. Seorang ayah yang okey, yang pertama keberadaannya ada tapi kita tak jumpa.
0: Okay.
1: Cari tak jumpa. Kan, ataupun jumpa tapi dah tak nak ambil tahu dan tak nak terlibat dan tak nak menjadi wali.
2: Ini bapa kandung lah.
1: Bapa kandung.
2: Okay. Kalau macam itu keadaan dia, kita boleh mohon wali enggan.
0: Wali enggan.
1: Oh, maklumkanlah pada hakim lah, pada mahkamah lah.
2: Maknanya kita buat permohonan wali enggan, bapa kandung itu akan dipanggil. Dia nak datang ke tak nak datang ke mahkamah, terpulang, mahkamah akan buat keputusan berdasarkan penyampaian saman apa semua. Okey, kalau misalnya dia datang tapi dia tetap tak bagi izin, mahkamah akan lihat apa sebab dia pula. Munasabah ke tak munasabah. Kalau mahkamah kata munasabah, mahkamah tak akan bagi izin lah. Kalau mahkamah kata wali kata macam ni, saya boleh jadi wali, bayar saya RM20,000. Mahkamah kata tak sesuai lah. Anak ni baru kerja macam ni. Saya hanya untuk ni apa? Untuk bernikah saja.
1: Adakah kalau kan wali tu tidak menyukai bakal menantu dia tu, dia tak nak
2: sekufu,
1: jadi wali?
2: Sekufu, sekufu orang panggil.
1: Oh, sekufu tak, eh? Sekufu. Tak sekufu. Adakah orang kata mahkamah tetap boleh membenarkan untuk ni?
2: Boleh?
1: Selalunya kes macam tu.
2: Boleh.
0: Masa kes sekufu tak sekufu ni dia ambil kira ke point dia dalam ambil, mahkamah dia ambil kira.
2: Pernah berlaku di mahkamah. Kita cerita buat wali balik semula. Ini dia memang santai ni.
1: Santai je.
2: Okey. Apa, perempuan pemohon ni berketurunan keturunan okey, yang lelaki orang Jawa je,
1: orang biasa je.
2: Sampai bergaduh, bertumbuk bagai berdarah ni kat mahkamah ni.
0: Alamak.
2: Sebab bapa tadi tu
1: yang berketurunan tu,
2: yang berketurunan tadi tu tidak menyukai bakal suami. Dia kata kau bukan keturunan aku, so kau tak boleh kahwin dengan anak aku. Masih ada benda tu,
0: masih ada ya zaman sekarang.
2: Tapi pada saya sebenarnya selagi bakal suami mampu jaga anak kita, berikan ajaran agama yang baik, saya kata tak ada masalah. Sekufu tak sekufu tu, sekufu tak sekufu tu dipandang dari segi itu, bukan dari segi darjat.
1: Betul lah tu. Macam sekarang ni aku bagi kau 3 hari, Dr. Ismadi ke Kasim Selamat? Kasim Selamat bagus.
2: Ahli muzik.
1: Dia jawab Kasim Selamat je terus bagus. Terus bagi duit. Mulai hari ni Sabariah, kau bukan lagi anak aku.
0: Itu contoh. Antara sebenarnya situasi itu masih lagi berlaku
1: dia,
0: sekarang ni.
1: Tajuk dia pun antara dua darjat.
0: Kan
1: ibu mertua aku tajuk cerita tu.
2: Ibu mertua aku.
0: Salah
2: tu.
1: Antara dua darjat.
0: Okey, baik. Itu mengenai isu perkahwinan lah. Seterusnya isu
2: perceraian.
0: Perceraian.
2: Okey. Bila sebut tentang perceraian, nak mohon cerai, suami lafaz cerai luar mahkamah, suami ada lafaz taklik di luar mahkamah, sebut dengan orang lain ke macam mana, terus ingat dalam kepala, dapat perkara yang macam itu, terus buat permohonan di mahkamah.
0: Okay.
2: Tak perlu refer macam ni, sini macam ni, refer dengan leader kat tempat kerja. Cerita kat sini pula. Cerita kat sini. Dia tak sampai
0: sini.
2: Tu memang terlampau santai. Dia tak sampai. So terus pergi tempat yang
1: sepatutnya
2: betul
1: lah.
2: Yang sepatutnya di mahkamah syariah. Sebab dia akan jadi lain.
0: Betul.
2: Nanti dia sampai kat mahkamah dah akhir ni, dia tak dapat, dia buntu juga baru sampai mahkamah. Orang ni cakap macam ni puan, orang ni cakap macam ni, saya kena buat macam ni puan. Patutnya awak datang sini dulu.
0: Betul.
2: Dia selesai senang je.
0: Ikut saluran yang betul.
1: Itu yang ada tu mandai-mandai je.
2: Sebab kadang-kadang dia akan pegang. Suami cuma cakap kalau macam ni keadaannya, kita berpisah. Macam tu,
0: okay.
2: Suami cakap macam itu. Kalau macam ni keadaannya, kita berpisah. Dia terus, bila refer dengan salah orang, dia akan jadi, dia tak balik rumah. Dia tak layan suami. Dia tak bagi ni, bagi tu. Macam itu.
0: Tapi sebenarnya,
1: nasihat daripada kawan-kawan.
2: Nasihat daripada kawan-kawan.
1: Kau buat macam
2: gini.
1: Kau tak payah pedulikan dia.
2: Lama ni pun kau yang bela dia. Jadi batu api tu lagi kuat kan.
0: Betul.
2: Kita yang tak ada kurang ilmu ni, pegang. Lepas tu, sendiri jadi risau, akhirnya datang ke mahkamah. Jadi kita maklumkan, kenapa tak buat terus pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Sebab lafaz cerai yang macam itu adalah lafaz
0: dia tetap jatuh.
2: Dia lafaz sore, maknanya lafaz terang.
0: Okay.
2: Tapi perlu kepada niat. Apa niat berpisah? Kalau kita lafaz aku ceraikan kau. Kita semua orang faham cerai adalah putus tali perkahwinan.
0: Betul. Nah,
2: semua orang faham dah. Tapi kalau macam ni kita berpisah, kau dengan aku tak ada apa-apa. Tu kita nak translatekan macam mana tu itu surat tu. So perlulah datang datang ke mahkamah untuk buat pengesahan. Supaya lebih jelas. Jangan refer pada
0: kalau ayat dia cakap kita akan berpisah tu belum jatuh lagi kan?
2: Belum. Bila ada perkataan nak akan, dia perlu lagi kepada satu lafaz. Macam tu. Apa-apa pun dalam mahkamah, hakim akan bertanya pada pihak suami. Niat awak apa? Niat awak nak berpisah ni apa? Kalau suami kata okay, memang niat saya nak bercerai dengan dia. So
3: jatuhlah.
2: Mahkamah akan jatuh.
3: Kalau niat dia kata tak, saya cuma nak rasa
0: saya nak getak-getak
3: isteri dia, saya pujuk saya balik macam itulah.
2: Kalau saya nak tu? Dimanja.
3: Saya nak dimanjakan.
2: Kalau macam itu, hakim kata okay, kalau macam tu awak kena buat isi lafaz penafian, sumpah penafian. Okay, jadi tak jatuh lah. Masihlah suami macam isteri. Macam tu.
3: Okay. Baik puan, ada satu soalan daripada Nur Laili Bidin ni. Katanya ayah sudah meninggal.
2: Okay.
3: Waris yang ada pula tak mahu jadi wali. Jadi boleh ke terus minta wali hakim?
2: Boleh, tapi dia kena buat, kalau macam itu keadaannya, dia kena buat permohonan wali enggan. Wali yang tinggal tu siapa?
3: Okey, sama. Maksudnya
0: yang pertama. Okay.
3: Waris ada ramai kan. Contohnya lepas ayah tadi kata puan adalah adik-beradik. Nah, ni sekarang ni adik-beradik Datuk dia yang tak nak. Boleh ke dia terus skip pergi ke atuk sebab adik-beradik dia tak nak?
2: Dia kena, dia sebenarnya ni bapa, lepas tu Datuk.
3: Oh, Datuk dulu, sorry. Datuk.
2: Bapa, Datuk, baru adik-beradik.
3: Adik-beradik, okey.
2: Okay. Kalau bapa dah meninggal, Datuk dah meninggal, jatuh pada adik-beradik. Contoh adik-beradik ada lima. Lima tu abang adik kan?
3: Okey.
2: Salah satulah. Tapi kalau semua tak
3: semua
2: nak,
3: tak nak.
2: Baru buat permohonan wali enggan.
3: Oh, bukan boleh pergi ke pakcik pula. Tak boleh.
2: Tak boleh. Dia tak boleh berpindah.
3: Sekiranya hidup lah.
2: Sekiranya hidup, dia tak boleh berpindah sendiri tanpa arahan mahkamah ataupun pejabat gadi.
3: Maknanya kalau enggan tu, adik berapa waris tak nak, terus ke mahkamah lah.
2: Ya, betul.
3: Bukan boleh, tak nak tak apa, aku pergi jumpa pakcik pula.
2: Betul.
0: Tak nak sudah. Lepas tu dia pergi skip kat
2: Saya berani jamin, dia langgar perkara yang macam itu, memang perkahwinan tidak akan aman damai. Tak ada. Memang tak akan dapat. Jangan berangan nak dapat benda tu. Kalau kita langgar rukun wali tadi tu,
0: maknanya itulah permulaan sesebuah perkahwinan kan?
2: Betul. Sebab benda tu memang kita dah nampak dah. Memang kita nampak benda-benda macam tu dah banyak berlaku. Khilaf di wali tadi. Macam tu.
0: Okey, baik. Puan, seterusnya kita ke
3: kita ke lagu dulu.
0: Baiklah, kita lagu dulu satu kan. Pandai. Lagu Naim Daniel dan Mankidal, sembah untuk anda. Okey tak?
3: Okey je.
0: Cantulah.

0: Baik, kita masih ada masa sikit lagi dalam Nur Sakinah untuk topik hari ini, Safi.
1: Santai janji sampai. Kita nak bertanya pula berkaitan dengan di mana Ustazah eh? Sudut pewarisan.
0: Pewarisan.
1: Sudut pewarisan ni bagaimana Puan?
2: Okey. Dari segi pewarisan ni selalu kalau sebut pewarisan orang tak faham sangat lah. Orang cakap faraid lah.
0: Faraid
2: ataupun harta pusaka ni. Isteri saya dah meninggal. Macam mana saya punya bahagian macam mana? Ada tak bahagian anak saya? Anak saya tak ada lelaki. Macam mana keadaannya? Ilmu-ilmu yang macam tu lah kita kena ambil tahu. Dia bukanlah kita nak terlalu fokus. Kita nak tahu ini dapat berapa, ini dapat berapa. Cukup sekadar aku ada bahagian, ada bahagian ke tak. Kita faham macam itu, InsyaAllah settle masalah pewarisan ni. Sebab ada kes si mati baru seminggu meninggal.
0: Okay.
2: Ada saudara yang datang ke rumah ukur.
0: Ukur berapa bahagian
2: sempadan
0: dia?
2: Tanah. Ukur rumah arwah ni. Keluasan rumah ni. Sebab dia kata dia ada bahagian.
0: Dia ada bahagian dia?
2: Macam itu. Sampai macam itu ada. Saya ingat dalam cerita je. Rupanya betul ada lah. Macam tu. Jadi macam terkejut lah. Okey. Dia nak ukur tak kisahlah. Ukur lah. Tapi kita semak. Harta ni atas geran nama siapa? Siapa ahli-ahli waris dia? Arwah masih ada isteri,
1: anak-anak.
2: Anak-anak ada anak lelaki, anak perempuan. So dia akan stop pewarisan kat situ saja. Orang lain takkan dapat.
1: Abis tu yang ukur tadi siapa?
0: Mungkin
2: adik-beradik. Saudara si mati.
1: Oh, adik-beradik lah contohnya.
2: Jadi dia tak ada apa-apa bahagian pun. Macam itu. Jadi kat situlah yang saya nak cakap.
0: Pentingnya ukur tu.
2: Pentingnya ilmu tu. Kalau kita tengok syllabus dalam sekolah agama Kerajaan Negeri Johor ni, baru-baru ni saya tengok, baru tengok lah. Dulu-dulu saya tak terer buat faraid ni tau. Tapi bila dah kerja ni, kena tengok semula, tengok buku sekolah anak ni tentang faraid. Kenapa dia belajar ajar ringkas saja eh? Oh, inilah matlamat dia. Dia kata santai janji sampai. Dia kata kau tahu setakat ni pun dah cukup dah. Inilah ilmu yang kau akan bawa bila kau besar, bila kau ada berdepan dengan perkara-perkara macam ni. So bila berlaku kematian dengan ahli keluarga terdekat kita, kita tengok si mati ni meninggal, semasa meninggalnya masih ada ibu bapa ataupun tidak.
0: Kalau masih
2: kalau ada,
0: ibu,
2: dia ada ahli waris. Jadi ahli waris ibu bapa. Si mati ada suami ataupun isteri ke tidak. Kalau ada, jadi ahli waris. Ada anak-anak tak? Kalau ada anak-anak, jadi ahli waris. So kat situ kena tengok pula siapa yang boleh menghabiskan harta tu, akan berhenti sampai mana. Ahli waris dia tu, kalau ada anak lelaki, ada anak perempuan, so dia akan stop kat anak lelaki.
1: Okey, kalau anak perempuan saja?
2: Kalau anak perempuan saja, dia akan jatuh kepada adik-beradik si mati.
1: Oh, ada juga?
2: Ada. Ada bahagian.
1: Oh, adik-beradik si mati tu. Adik-beradik si mati dah lah ramai. Perempuan ada 8 orang.
2: Betul.
0: Semua
1: kena bagi?
2: Semua kena bagi.
1: Tapi ikut tapi pecahan dia lah.
2: Ada bahagian dia.
1: Kalau contohlah, kalau macam setakat 1 per 8 lah kan.
2: Dia macam itulah.
1: Je. 1 tu bagilah 8 tu.
2: Betul. Dia berkongsi lah. 1 per 8 tu dia berkongsi lah 8 orang adik-beradik tadi ni. Macam tu. Sebab itu, yang kita maklum sekarang ni, orang akan bila sebut harta, aku tahu aku ada bahagian, aku nak lebih. Tapi dia tak tahu, tengok punca, aku akan ada bahagian ke tak ada bahagian. Semak semula. Jangan terus rasa sebab si mati ni adik-adik aku, aku ada bahagian. Tak boleh macam tu.
1: Jadi sebab itulah kalau ianya berkaitan dengan harta pusaka yang diwariskan, sebagai contoh mungkin si mati tadi dari ibu, si mati ni pula dia duduk atas tanah waris daripada ibu dia, sebagai contoh. Kan orang kata kalau macam ayah kita ni, tanah tu masih nama atuk kita ataupun nenek kita kan.
0: Kongsi.
1: Lepas tu ayah kita pula meninggal. Nama tadi tanah yang memang cakap mulut ni, itu bahagian ayah ni. Ni tu bahagian ni. Orang lain semua dah tukar nama. Tiba pak ayah kita ni belum lagi ditukar. Kena pula ayah kita meninggal, sementara atuk pun nenek kita pemilik tanah tu belum lagi meninggal. Jadi adik-beradik yang lain dia akan rasa memang terus berhak.
0: Ada bahagian.
1: Jadi bagaimana pula dengan keadaan isteri juga anak-anak yang ditinggalkan oleh waris tu? Dia akan jadi kesian kan, disebabkan hanya tak tukar nama tu.
2: Sebab tu bila berlaku kematian, kita dengan segera kena buat faraid ni. Sebab kita tak nak berlaku
0: kematian berulang lah.
2: Kematian berlapis.
0: Tak, kematian berlapis.
2: Dah pandai lah.
1: Oh.
2: Dah setahun dah saya tinggalkan.
1: Kematian berlapis tu saya faham. Kematian berulang. Ibaratnya macam dia meninggal dua kali. Macam meninggal dua kali pula.
0: Tak, saya nak cakap kematian berlapis. Silap.
1: Belum sempat lagi settle tu, dah ada lagi meninggal lagi.
0: Ya. Yeah.
1: Itu.
0: Kan, sepatutnya.
2: Kalau macam isu saya macam tu, cakap tadi kan. Nama asal, nama geran, nama bapak, tapi anak yang hidup, tapi bapak dah meninggal. Bila tak selesai, kita kena selesaikan daripada yang arwah bapak tadi punya. Jadi ahli waris semasa bapak meninggal ni, siapa ahli warisnya? Lepas tu bapak kita pula meninggal, dia menjadi dah berlapis.
0: Dah berlapis.
2: Banyak dokumen nak kena sediakan. Itu orang cakap, eh susah lah puan nak cari ni, mana saya nak cari cijen nikah mak bapak saya, cijen nikah atuk saya.
0: Dia jadi makin rumit lah.
2: Jadi rumit lah kan. Jadi itulah kita sarankan, bila berlaku kematian, segeralah buat sijil faraid ini untuk memudahkan.
0: Baik, Safi, kita dah ke penghujung siarannya. Ustazah, tak cukup sebenarnya.
1: Tak cukup dengan Ustazah ni, rasa macam satu jam aku.
0: Kalau tak, saya nak sambung lagi sebab saya ingat pembelajaran ni dulu-dulu belajar atas sahur Islam pasal Ustazah pula ajar. Dengar tu Safi.
1: Dengar.
0: Kematian berlapis.
1: Bukan kematian berulang.
0: Okey. Baik Ustazah, untuk akhirnya sikit pesanan Ustazah untuk disampaikan kepada para pendengar.
2: Okey. Harapan saya, kita tak perlu nak fokus kepada satu-satu subjek. Subjek lah, sebab tadi pelajaran tasawur tu pula. Kita tak perlu fokus kepada satu-satu isu tu dengan lebih mendalam lah. Maknanya maksudnya cukup sekadar kita tahu asas. Itu pun dah sangat membantu kita. Tentang isu perceraian, isu perwarisan, perkahwinan. Cukup kita tahu yang asas, kita tahu mana nak tuju, benda tu boleh selesai. Itu je. Jangan kita ambil mudah. Dan kita kadang-kadang orang kita ramai macam dia nak minta simpati lah dengan masalah dia mungkin. Tu yang dia bercerita sana, bercerita sini. Tapi tak sampai maksud dia jadi. Tapi jadi bila

0: InsyaAllah karya akan selesai dengan selamat dan berkat lah, insyaAllah.
1: Syukurlah kita dekat Johor ni ada sekolah agama.
0: Betul.
1: Jadi kata sikit sebanyak adalah ilmu yang kita belajar.
0: Tak banyak pun sikit kita cakap, oh patutlah sekolah agama ni silibus dia macam ini je, umum je. Tapi dia merangkumi semua
2: untuk pengetahuan murid itu sendiri. Baik, itu dia, kita baru saja bersama dengan Puan Maswita Binti Masbah, penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah. Baik.
1: Yang bertanya Lina Ray, kejap lagi kita jawab, okay? Secara off air di radio ni kita akan jawab sekejap lagi untuk anda. Jadi sampai di sini dahulu untuk Nur Sakin hashtag ini jalannya. Ustazah, sampai kita jumpa lagi insyaAllah.
0: Baik, insyaAllah.
1: Kalau boleh selalu-selalu jugalah. Ada banyak benda yang tak nak
0: tanya. Kita kena cakap dengan yang abang dan datuk saya.
2: Pembelajaran kita. Terus beri bersama dengan kami. Okey tak?
1: Okey je.
2: Macam itulah.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: hujung hari, tajuknya terlalu bodoh. Itu tajuk dia lah.
1: Jadi kadang-kadang kita menyesali dengan tindakan yang kita lakukan. Sekarang kita macam tu, kenapalah aku ni rasa macam bodoh sangat. Kenapalah aku buat macam tu. Kenapalah aku buat macam gini. Tapi jangan terus rasa kesal. Jadikan itu sebagai pengalaman. Ada orang kata memanglah manusia ni, manusia mana tak buat silap.
0: Betul. Kan?
1: Betul. Tapi jangan selalu ulang benda yang sama.
0: Ya.
1: Kalau sekali dah silap, kali kedua, benda yang sama, itu bukannya
0: bukan lagi
1: kesilapan.
0: Tapi itu macam sengaja.
1: Itulah orang kata macam dia ibaratnya macam kebodohan.
0: Sebab kebodohan
1: tak
0: sendiri.
1: Tak ambil pengalaman.
0: Tak ambil sebagai pengajaran.
1: Dan
0: juga tak lakukan perubahan pada diri anda.
1: Cuba lebih berhati-hati. Kalau benda tu silap juga untuk kali kedua, tapi ianya taklah seteruk kali yang pertama. Faham?
0: Ya.
1: Cik, faham tak pula.
0: Dan macam ahli panel kan. Tapi itulah sekurang-kurangnya pesanan untuk anda dan juga sebenarnya pesanan untuk kami jugalah. Supaya dalam apa jua yang kita lakukan, tak kisahlah dalam pekerjaan, hubungan atau apa pun kan, sentiasa kena, kalau berlaku kesilapan, kita jangan ulang dan ulang lagi kesilapan yang sama.
1: Aku berjanji tak ulang lagi. Jadikanlah ini sebagai pengajaran kita.
0: Betul. Ada nak sama lagi lagu tu?
1: Tak ada.
0: Tak ada . Okey, baiklah. Cuaca pun kat luar buat, alhamdulillah okey . Dan aku buat matahari dah hari ni. Baik, jom kita nak meneruskan lagi hiburan pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan kami, juga yang ada di live TikTok kami daripada tadi lagi. Kita ramai. Ada gadis cantik. Gadis cantik.
1: Nar, kalau asyik buat silah apa, buat salah berulang je, seligi je kepada ni.
0: Seligi . Seligi ni, aku bagi juga hari ni, macam tu lah.
1: Bukan, habis bagi tu bagi apa?
0: Macam nak kena juga hari, macam tu kan maksudnya.
1: Tak, seligi tu saya rasa dia macam sekel.
0: Sekel?
1: Sekel atau sekel?
0: Sekel kepala.
1: Aku seligi kepala. Biasa orang cakap tu kan. Tapi kalau kata janganlah main-main kepala ni, apa ni, tak elok. Janganlah. Kalau kita bergurau pun, kalau boleh elakkanlah. Kalau gurau-gurau, manja-manja sikit-sikit tu tak apalah.
0: Manja-manja.
1: Sekarang orang kadang dia buat
0: sikit kan.
1: Apa dia buat kita boleh, kita buat dia tak boleh. Alah, sesikit dah. Kalau dia buat kita kan.
0: Itu macam budak-budak dulu tu. Okey, apa pun, terima kasih untuk anda terus kekal setia bertemankan kami. Ini dia ada lagu
1: Temankan Kami.
0: Ya, Warna Hati untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Sehat Demi Cinta, Nyanyi Nastia baru saja menghiburkan anda waktu ini, menghampiri 10 pagi.
1: Ya, tugasan kami untuk jam yang keempat ini sudah pun berada di penghujungnya. Selepas ini kami berhenti seketika, kami beri laluan kepada anda untuk dengarkan koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia, muzik tanpa henti, tanpa suara DJ, tanpa suara penyampai, tanpa ada sebarang program-program lain. Kita bagi lagu sahaja.
0: Ya, pastinya untuk anda layan lagu-lagu best pastinya dalam muzik tanpa henti. Baik, 10 pagi nanti kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 Pagi dan kembali bertemankan kami Cik Kis dan Sofi dalam Aura Bermata hingga 12 tengah hari.
1: Baik, terima kasih kepada semua rakan-rakan penonton kita di live TikTok Jor FM Official, kerana kejap lagi juga kita nak apa kata menutup tirai lah untuk live kita Jebat Malam. Ha, katanya Bat, mantap Bat, terima kasih banyak Bat. Mengeput pun tak apalah Bat, mengeput yang penting masih lagi steady katanya.
0: Betul, yang penting masih lagi orang kata setia menjalankan tugasan-tugasan amanah-amanah yang diberikan. Itu yang penting.
1: Semoga terus orang kata kita ni sentiasa diperlukan lah. Kan, semoga kita terus diperlukan. Tak, kalau orang rasa kita ni kalau kerja-kerja pun orang dah rasa macam kita tak diperlukan, risau pula kan.
0: Betul. Kan. Baik, jom kita nak dengarkan lagu ini. Ada lagu Rosa untuk anda, Pudar. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

terhadap kepusatan ASEAN. Ordi antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan suri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, tetel, glosari dialek Johor. Maksudnya, daging yang bercampur urat, lemak dan lain-lain. Ayat contoh, asam pedas tetel di negeri Johor sentiasa menjadi juadah yang enak dan disukai ramai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Permata Selatan. Seketika saudara, kita akan membuat siaran langsung bersama dengan DJ Nadia, kini berada di Negeri Sembilan. Nadia,
1: tiada tangis, tiada suraman, bagai rasa.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti

0: Baik, Johor FM Permata Selatan, seketika saudara kita bersama dengan Negeri FM ketika ini DJ Nadia di sana.
1: Yeah.
0: Nadia, lama kita tak berjumpa.
1: Siapa ni? Kita macam pernah dengar suara ni.
0: Saya Jiha.
1: Ah, Jiha. Ingat lagi kita, Jiha.
0: Abang suka sangat tu, suka sangat.
1: Apa khabar, Jiha?
0: Alhamdulillah, sihat. Nadia, sekarang ni dekat Johor FM kita tengah MTH, Music Tanpa Henti, bermula 10 hingga 11 pagi. Dekat Negeri FM tengah apa sekarang ni?
1: Kita tengah santai daripada pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang.
0: Wah, santai.
1: Suka nyanyi dia.
0: Okay, sebenarnya kita nak kongsi bersama dengan pendengar. Ini adalah cubaan talian ataupun test line yang kita adakan untuk esok silang budaya kita, geng ronda cari kita. Menarik tau, Nadia. Esok kita nak kongsikan bersama dengan pendengar. Kita dari Pantai Port Dickson ke Pantai Desaru.
1: Esok pukul 3 petang sehingga pukul 4 petang. Bersama dengan siapa, Jiha?
0: Kita esok kita bersama dengan Cik Merah. Kalau di Negeri Sembilan bersama dengan siapa, Nadia?
1: DJ Pana. Siapa yang belum kenal DJ Pana, esok boleh boleh dengarkan DJ Pana. Nak kenalkan DJ Pana kita.
0: Okeylah, Nadia. Itu sahajalah, Nadia. Terima kasih, baik. Nadia. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Untuk anda semua pendengar Johor FM, terus dengarkan
2: MTH, Muzik Tanpa Henti di Johor FM, Permata Selatan.

0: breve. DJ Sophie, now are we done? DJ
1: Johor FM. Ya, orang permata kembali. Cik Kiz dan juga saya, Safia Jinawawi, untuk anda. 11.07 menit pagi, jam yang ke-6. Ini merupakan jam yang terakhir untuk kami menemani anda. Untuk anda menemani kami juga, kita teman berteman.
2: Ya, saling teman berteman lah orang kata. Salam Jumaat untuk anda semua. 19 Jun 2026 bersama dengan 3 Muharram 1448 Hijrah untuk tarikh hari ini.
1: Baik, apapun untuk anda yang mana sedang santai-santai beristirahat di rumah. Untuk suri rumah semualah, selalunya waktu-waktu macam gini lebih kepada aktiviti-aktiviti yang mungkin yang agak relax sikit lah. Apa antara aktiviti yang relax?
2: Dia santai tengok TV jap.
1: Bukan yang mendatangkan hasil, yang buat kerja lah.
2: Yang buat kerja
1: kerja tapi relax je.
2: Mendatangkan hasil, buat kerja relax-relax. Kalau saya kan, kalau orang sekarang ni dia tengok
1: apa dia cari tu?
2: Dia tengok TikTok.
1: Itu bukan buat kerja.
2: Dengarlah saya cakap dulu. Okay. Dekat TikTok sekarang kan banyak yang kita boleh mencari pendapatan. Yang orang duduk jadi affiliate-affiliate tu.
1: Kan.
2: Dapat juga mencari pendapatan juga. Relax, tangan dia slow-slow macam ni, relax-relax je.
1: Tak, itu lain. Itu lain. Bunyi dah.
2: Bunyi dah.
1: Lain. Tak, dia contohnya macam kalau orang lipat kain. Lipat kain kan sampai duduk kan, santai sampai berehat duduk, tangan je jalan. Lain tak, dia buat kerja sangat macam tu, sambil tunggu mesin dalam apa, kain dalam mesin tu. Tengah pusing jalan sendiri. Macam tu lah.
2: Dia santai-santai
1: tu. Tapi kerja jalan nampak. Yang penting kain tu yang bergunung tu berlipat. Kalau dah kata buka TikTok, itu bukan kerja.
2: Itu kita cari kerja dan mencari pendapatan lah. Kalau yang tadi tu betul lah juga, kita selesaikan juga kerja.

0: rumah sambil kita menonton TV. Habis juga 7 episod.
1: Episod ke episod?
0: Episod.
1: Baik, okay. Meneruskan hiburan untuk anda waktu sekarang kita ada lagu ini.
0: Itu saya untuk anda. Iyoko.
1: Oh, Iyoko.
0: Ah, iyalah. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: terpilih bosnya di Aura Permata. Masih lagi bertemankan Cik Kis dan juga Sofi waktu ini.
1: Ya, sampai lah ke pukul 12.30 hari nanti. Untuk si rumah lah, kita masih lagi cerita pasal si rumah eh. Sebab tadi Kis ada share dengan saya ni. Wah, ngondak orang apa? Orang handal dalam masak-masak kan.
0: Tidaklah, saja sharing kan.
1: Jadi Kis kongsi kat saya. Ini ada 5 cara potong bawang putih untuk jadikan masakan lebih sedap dan wangi.
0: Bawang putih pun ada cara dia tau. Bukan main ketuk je. Dia ada cara. Sebab kita nak fikir, kita nak masak apa. Kan? Ada cara-cara tersendiri. Okey, silakan.
1: Oh, saya pula yang silakan.
0: Oh, yelah.
1: Okey lah, kalau tengok kat sini lah ya, kenyataannya. Penggunaan bawang putih dalam masakan memang dapat memberi, kata,
0: aroma.
1: Aroma lah. Aroma yang cukup kata menyelerakan lah.
0: Betul.
1: Masalahnya ni kalau kita tekan ni, dia keluar.
0: Faham.
1: Dia keluar.
0: Okey, contoh yang pertama kan, ada tadi saya cakap 5 cara kan. Cara pertama, anda boleh gunakan hirisan tengah. Dia potong dekat tengah tu tau. Dekat tengah-tengah tu, biasanya
1: tengah-tengah tu kan, bawang putih kan, dia kan labu.
0: Tak, ini kita dah keluarkan dia daripada labu.
1: Okey.
0: Faham eh? Yang ni biasanya kita potong tengah-tengah macam tu, sesuai untuk kalau kita buat sup ke rebusan atau kita nak buat masakan yang makan masa yang terlalu lama. Yang macam ni sesuai. Lepas tu, satu lagi, dia punya hirisan, biasanya hiris tepi tau. Macam macam ala-ala chef kan, dia hiris tepi, halus. Biasanya, hiris macam ni sesuai untuk masakan yang bertumis seperti goreng sayur dan juga nasi goreng. Patut pun saya punya hirisan lain, saya ketuk je. Yang ketiga, dicincang dadu. Cincang. Oh, gelak kenapa?
1: Okey, teruskan.
0: Kan biasa kalau dicincang-cincang-cincang ni, kena cincang-cincang dadu tu biasanya sesuai untuk masakan yang mementingkan kita nampak presentation dia atau rupa yang sangat menarik lah untuk orang-orang yang memang tak suka nak kunyah bawang kan. Dia kena buat ala-ala dadu macam tu. Tapi diingatkan juga kan, bahawa potongan cincang ni paling cepat hangus. Kalau rasa tak pandai nak jaga api tu, tak payah nak cincang-cincang sangat.
1: Saya bawa setakat bawang putih tu, kadang-kadang nak buat macam apple. Onggis gitu je.
0: Dahsyat. Ui. Biasanya diketuk hancur. Ini senang cerita. Dia main ketuk je tau. Ini biasanya sesuai lah kalau kita nak gunakan, kita nak gunakan masakan yang perak. Perapan, sebab dia mudah untuk diserap dalam isi protein lah. Dan yang terakhir, ni masih lagi kita guna yang labu tu. Labu tu kita jangan ceraikan dia lagi. Kita potong tengah terus.
1: Potong tengah terus. Lepas tu
0: ni sesuai untuk mengeluarkan aroma yang wangi dalam setiap masakan. Dan selalunya untuk masak yang seperti panggang lah, macam kita nak buat chicken chop ke contohlah.
1: Tapi ada satu, kalau setiap hasil bawang putih ni, ada orang dia buat macam jeruk tu tau.
0: Macam jeruk?
1: Ada sebiji-sebiji tu. Memang dia jerukkan, ada cara dia tu.
0: Ada cara dia
1: dah. Air apa dia rendam eh. Lepas tu boleh makan macam tu.
0: Boleh makan macam tu.
1: Boleh makan macam tu. Jadi ikan macam ulam.
0: Baik, untuk anda, kita berhenti seketika. Kejap saja lagi kita ada satu rancangan tajaan untuk anda. Ini dia, masak ni tak perlu nak guna bawang putih. Sebab dia masak lempeng je. Tapi hangus juga tu, honey yang masak. Plus hibur, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Baik, kita masih lagi dalam rancangan Tajaan bersama dengan Umi dalam Biana Metro. Silakan Umi.
1: Baiklah, untuk anda semua pendengar-pendengar setia Johor FM, hari ini istimewa sekali lagi saya nak kongsikan promosi kepada anda hari ini. Okay, untuk silam duriah ini, harga biasa, harga pasaran yang kita tawarkan kepada anda adalah RM1,699. Tapi untuk anda semua khususnya, kita nak tawarkan promosi yang sangat-sangat istimewa di mana harga tersebut kita turunkan sehingga RM699. Okey? Jadi untuk harga RM699, anda boleh dapatkan satu unit filam duria bersaiz kelamin, okay, ketebalan 6 inci. Tapi berita lebih eksklusif kepada anda, anda tambah RM100 sahaja lagi. Kami nak tawarkan, kami nak berikan lagi satu unit filam duria kepada anda. Okey? Jadi untuk anda semua yang nak menempah, senang sahaja caranya. 019-417-0477. Okey? 019-417-0477. Jadi dapatkan sekarang tawaran yang sangat-sangat eksklusif. Saya nak kongsikan juga kebaikan untuk filam duria kepada anda, di mana untuk filam duria kami berikan kepada anda, speknya, sifatnya adalah filam yang separa padat yang mampu untuk berikan sokongan badan secara sempurna. Dan istimewa juga untuk filam duria ini, filam ini adalah filam yang bebas spring, zero motion transfer, jadi tak perlu nak risau sekiranya pasangan ke si abang kita ke kat sebelah tidur tu banyak bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Dan untuk mak ayah khususnya, filam ini adalah filam yang mudah dialihkan serta boleh digunakan di kedua-dua belah permukaan. Jadi untuk anda semua, dapatkan sekarang filam yang sangat-sangat istimewa kepada anda. Bukan sahaja manfaat yang banyak yang memang kami ketengahkan sokongan badan kepada anda, tapi kita nak berikan penghantaran juga kepada anda secara percuma. Okey? Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan, untuk anda semua yang nak rebut, nombor talian kami sangat-sangat senang. 019-417-0477. Okey? 019-417-0477. Okey. Yang tadi Umi sebutkan untuk 6 inci, anda dapat 2 unit filam dengan harga RM799. Saiz kelamin. Okey. Tapi untuk anda semua juga, sekiranya anda nak pilihan yang lebih tebal, saya ada filam duria ketebalan yang 8 inci. Memang lebih tebal. Okey. Di mana harga biasa untuk filam ini adalah RM1,899. Tapi untuk anda semua hari ini sahaja, kami nak berikan filam duria ini dengan ketebalan 8 inci, ketebalan yang tebal pada harga RM899. Jadi untuk anda semua yang nak tempah, senang sahaja, boleh pilih sama ada anda nak call pun boleh, miss call pun boleh, ataupun nak WhatsApp pun boleh. Untuk terus buat tempahan sangat senang, just berikan nama penuh anda berserta dengan alamat, dan penghantaran semua kami akan teruskan secara percuma. Sekiranya anda tak tahu pening kepala mana nak buang filam lama pun tak perlu nak risau. Hanya serahkan kepada kami dan kami akan bantu untuk buangkan. Okey, jadi untuk anda semua bagaimana nak buat tempahan sangat-sangat senang. Nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Jadi untuk anda semua dapatkan rebut tawaran yang sangat-sangat istimewa kami berikan kepada anda hari ini, di mana kami datangkan, kami bawakan filam duria dengan saiz kelamin pada harga yang promosi, pada harga yang memang murah tahap maksimum, iaitu RM699. Dan istimewa kepada anda, anda tambah RM100 sahaja lagi, kami akan berikan satu lagi filam duria kepada anda, saiz kelamin juga. Jadi untuk anda semua, beli satu filam queen, dapat lagi satu unit filam queen dengan tambahan RM100 sahaja. Boleh berkongsi dengan mak ayah ataupun nak kongsikan untuk anak dan sebagainya. Jadi untuk anda semua, sangat-sangat istimewa tawaran yang kami berikan kepada anda hari ini. manfaat pun, sokongan pun kami berikan kepada anda. Memang sokongan yang sangat-sangat berkualiti. Waranti pun kita berikan sehingga 5 tahun. Jadi, untuk anda semua, bagaimana nak buat tempahan? Sangat-sangat senang. 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, itu untuk 6 inci. Sekiranya ada mak ayah, ini saya biasa guna tilang yang tebal. Tak perlu nak risau, boleh dapatkan pilihan tilang yang tebal dengan harga RM899 sahaja. Dan harga RM899, RM699 ataupun RM799. Untuk 2 unit tilang ini adalah harga akhir. Tak ada apa-apa caj tambahan, tak perlu nak risau, tak perlu nak ragu-ragu dengan kualiti yang kami berikan kepada anda. Jadi sekali lagi, nombor talian kami hari ini 019-417-0477. 019-417-0477. Jadi sebut sekarang tilang durian dengan pelbagai manfaat, di mana untuk hari ini kita berikan tilang durian yang sifatnya separa padat yang mampu untuk bagi sokongan badan secara sempurna. Tilang durian ini juga adalah tilang yang bebas kering, dan untuk mak ayah tilang durian adalah tilang yang mudah dialirkan. Fabrik yang kami berikan, kain tilang yang kami berikan adalah fabrik yang bebas cetakan warantinya, bagi kita elakkan gatal-gatal. Dan untuk ketahanan tilam ini, ia mampu untuk bertahan sehingga 5 tahun. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan, dapatkan sekarang tawaran yang sangat-sangat eksklusif daripada kami hari ini, di mana untuk tilam durian harga biasa RM1699, tapi untuk hari ini sahaja anda boleh dapatkan dengan harga RM699 untuk 6 inci. Tambah RM100 sahaja lagi, anda akan dapat 2 unit tilam. Dan untuk anda semua yang mungkin berminat dengan tilam yang lebih tebal, boleh dapatkan 8 inci ketebalan dengan harga RM899 sahaja. Harga yang saya sebutkan adalah harga akhir. Pemasangan kita berikan secara percuma. Penghantaran pun kita berikan kepada anda secara percuma. Jadi nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada kami di Diana Mattress. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Umi atas perkongsian itu tadi. Jom kita teruskan hiburan sikit lagi dalam Aura Pemata. Ini lagu Candy untuk anda. Akan ku tunggu.

0: Baik, itu dah. Akan ku tunggu baru saja memberikan anda waktu ini. Kita mampiri 12 tengah hari sudah.
1: Ya, tugasan kami Zah pun berada di penghujung untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan dan juga kesediaan anda yang menemani kami, yang sentiasa mendengarkan siaran Johor FM sejak awal pagi tadi sampailah waktu ini. Semoga anda telah pun terhibur.
0: Betul. Dan selepas ini, Nurul Istah akan bersama dengan anda untuk 6 jam berikutnya dalam variasi Permata. Aura Permata sampai di sini dulu dari saya Cik Kis
1: dan juga daripada saya Safi Nawawi.
0: Okey tak?
1: Okey je.
0: Ini lagu untuk anda hari ini, Zahir Tak Terucap Nash. Bye bye. Assalamualaikum.

0: Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Gurvash Ashgajanov. Beliau turut diikuti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Wisman Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syarida Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak perjimbangan kerana sanction, tekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN itu hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Maritim

0: Tiris 4.0 dan Obhas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut pengarah maritim Negeri Kedah dan Polis Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vessel berkenaan menjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawah Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat with Section 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hari pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tego Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu, Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuncak ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Dato' Sri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SP.

PM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
3: Johor FM, 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Itu dia bersama daripada Siti Nordana dan juga Apik Tera dengan lagu bertajuk Merayu Tuhan. Bawa kita pukul 12.25 minit tengah hari. Assalamualaikum semua tengah hari untuk semua pendengar-pendengar di Juara FM Permata Selatan Bermakna. Kita dah berada di segmen yang kedua di Juara FM, iaitu segmen Variasi Permata edisi hari Jumaat 19 Jun 2026 bersama dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Saya pula Nurudak ataupun Nurulista untuk segmen yang kedua di Juara FM sehingga ke jam 6 petang nanti. Selama 6 jam seterusnya saya pula akan temani anda selepas Sofi dan juga Cik Kis temani anda seawal jam 6 pagi hingga 12.30 hari tadi. Okey, banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Juara FM. Terima kasih kepada yang terus setia, terus kekal, terus dengarkan kami Juara FM. Mungkin di salah satu frekuensi kami ataupun dengan Juara FM menerusi RTM klik yang betul-betul percuma untuk anda. Banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar. Kalau tadi dah bersama dengan DJ Pagi, Aura Permata, sekarang saya pula akan temani anda dengan lagu-lagu yang terkini dan juga lagu-lagu semasa untuk semua. Kita dengarkan lagu yang bertajuk Tari Menari untuk semua dalam Variasi Permata Juara FM.

Tajuk surat khabar dan juga roti sebenarnya daripada Saja. Bukan Korea je ada Saja Boy. Kat Malaysia pun kita ada kumpulan Saja. Saya rasa ni Malaysia sebab kalau Indonesia dia akan panggil koran. Betul tak? Koran tu surat khabar lah. Kalau kita panggil surat khabar, kalau belah Indonesia dia panggil koran. Okey, selamat tengah hari kepada semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Satan sedang memandu. Saya tahu ketika ini ada yang nak pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Malulah hari ni hari Jumaat. Betul tak? Pergi awal sikit dapatlah saf yang depan. Alhamdulillah. Bagus lagi pun sebab tempat parking pun dapat selesa sikit kalau datang awal, betul tak? Kalau datang lambat ujung-ujung parking dah jauh-jauh kan, jalan kaki penat berpeluh-peluh tak selesa nak solat. Nah, sebenarnya bagus jalan kaki tapi dah berpeluh tu jadi macam tak selesa sikit, betul tak? Dan juga mungkin Nadine dalam perjalanan baru nak ambil anak. Selalunya mak-mak lah lambat sikit lah. Kita ambil anak lambat sikit lah sebab hari ni semua balik pukul 12 kan. Jadi kita ambil lambat sikit sebab tak nak berlaku kesesakan. Okey, ada pesanan untuk anda pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan yang memang hari-hari ambil anak balik sekolah. Pastikan tempat yang anda parkir itu untuk letakkan kenderaan, pastikan tempat itu sesuai dan laluan yang tidak menghalang kenderaan lain. Sebab selalunya kita ni nak cepat sebab kita nak mudah untuk diri kita tanpa kita memikirkan kedudukan orang lain. Kita biarlah dia nak pandai-pandai dia lah, cik parking kan pandai-pandai lah, dia nak ambil anak dia kan, saya pun nak ambil anak saya. Oh gitu eh, boleh perangai macam tu, geram eh kalau orang-orang perangai macam ni kan. Jadi kalau boleh, kalau nak dapat selesa parkir yang selesa, datang awal. Kalau rasa-rasa dah lambat 12:30 ni memang berlaku kesesakan sikit di semua sekolah. Okey, terutama di sekitar bandar ni kan akan berlaku kesesakan. Datang lewat sikit sebab anak-anak saya pasti yang menjaga penjaga ataupun pengawal ni dia takkan bagi anak-anak keluar daripada kawasan sekolah, daripada luar pagar sekolah. Mereka akan berada dalam kawasan sekolah. Jadi anda tak payah risau, lambat sikit pun tak apa, janji kita tak mengganggu orang lain, tak menyusahkan orang lain. Anda ni dah lah mengganggu orang, menyusahkan dah pula. Dia macam, macam nak cakap eh? Tak nak cakap lah perkataan tu kan. Sendiri faham lah eh? Sendiri kena ingat kalau kita rasa, kalau macam kita berada di dekat situ, macam kalau saya parking sini, orang lain mesti tak boleh lalu. Betul tak? Kita kena fikir macam tu. Jadi kena fikir. Tak apalah pusing 2-3 kali ke ataupun parkir jauh sikit. Tapi kita tak menyusahkan orang lain. Sebab masing-masing ada urusan masing-masing, nak pergi solatnya. Yang ibu-ibu pun nak balik cepat sebab anak-anak nak siapkan anak, nak makan. Ada yang nak pergi sekolah Jumaat. Besok ada anak-anak yang nak makan, nak rehat. Besok nak pergi sekolah petang. Betul tak? Macam tu kan. Jadi jangan kita ni menjadi punca untuk semua orang. Kena fikir gitulah. Kena fikir. Kita semua boleh fikir kot. Yang ambil kereta, yang bawa kenderaan ni semua yang lebih dewasa, boleh berfikir dengan rasionalnya. Gitu kan. Itu pesanan saya lah untuk anda. Saya ingatkan juga untuk diri saya, kalau rasa macam susah nak parking kat dalam, tak apa, parking kat luar. Jalan kaki ambil anak, sambil jalan tu boleh berborak dengan anak. Apa buat hari ni, kat sekolah okey ke kan, makan apa. Kita boleh berborak dengan anak. Sebab kadang-kadang kita ni tak sempat nak berborak. Ada orang dia suka main telefon bimbit ketika memandu. Itu pun satu hal juga. Kan? Jadi dia tak ada masa nak berborak dengan anak, dia lebih pada telefon bimbit dia lah kan. Mungkin macam tu. Jadi kalau jalan kaki dengan anak kan boleh berborak, tanya anak-anak kan. Gurau senda gitu. Baik, kita nak teruskan lagi orang di Jor FM. Tapi sebelum tu, untuk bandar muslimin dan muslimat, masa tu solat pada Zohor bagi negeri Johor untuk hari ni, bagi zon 1 Pulau Awur dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1:05 tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1:09 tengah hari. Untuk zon 3 Pontian dan juga Keluang 1:10 tengah hari. Dan untuk zon 4 bertempat Muar Tangkat, Segamat dan Gemas Johor 1:13 tengah hari.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الحمد لله الذي جعل الهجرة سبيل النجاة وفتح بها أبواب العزة والثبات. أحمده سبحانه على جزيل النعم، وأشكره على سوابغ المنن والكرم، والذي قال سبحانه في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من صدق الوعد وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وهاجر في سبيل الله ابتغاء رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأيام والليالي تتعاقب بالأسحار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه، فإنها الزاد يوم التناد والنجاة من شدة المعاد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa sentiasa berusaha memperbaiki diri, membina keluarga dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, begitu masa berlalu, kini kita telah melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya awal Muharram, kita sering bercakap tentang perubahan dan azam baru. Namun ada satu persoalan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah yang benar-benar berubah dalam diri kita selain angka pada kalendar? Adakah kita menjadi insan yang lebih baik daripada tahun lalu? Adakah hubungan kita dengan Allah semakin dekat? Adakah akhlak kita semakin baik? Adakah kita semakin memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan negara? Kerana hakikatnya perubahan tidak berlaku hanya kerana bertukarnya tahun. Perubahan berlaku apabila manusia berani mengubah dirinya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dibacakan di awal tadi, yang sebahagiannya bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajar kita bahawa perubahan yang besar sentiasa bermula dengan perubahan dalam diri dan cara kita melihat kehidupan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, apabila kita menyebut tentang hijrah, ramai yang membayangkan perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun hijrah bukan sekadar berpindah tempat. Ia melangkau jauh lebih daripada itu. Hijrah ialah perubahan cara berfikir, cara bersikap, cara keberanian meninggalkan kebiasaan yang merosakkan dan memilih jalan yang diredai Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda meninggalkan kampung halaman, harta benda dan keselesaan hidup bukan sekadar untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk membina sebuah masyarakat yang lebih baik.
Daripada sebuah masyarakat yang berpecah, baginda membina masyarakat yang bersatu. Daripada sebuah masyarakat yang dipenuhi permusuhan, baginda membina masyarakat yang berasaskan kasih sayang. Daripada sebuah masyarakat yang kehilangan arah, baginda membina sebuah peradaban yang dipandu oleh wahyu. Inilah pengajaran besar daripada peristiwa hijrah. Perubahan diri bukan sekadar untuk kebaikan diri sendiri, tetapi untuk membentuk masyarakat dan membina peradaban. Hadirin yang dimuliakan, hari ini dunia berubah dengan begitu pantas. Teknologi berkembang tanpa sempadan. Kecerdasan buatan semakin mempengaruhi cara manusia berfikir dan bekerja. Maklumat boleh diperoleh dalam sekelip mata. Namun di sebalik semua kemajuan ini, kita masih berdepan pelbagai cabaran. Ramai yang berjaya dalam kerjaya tetapi gagal mengurus kehidupan. Ramai yang mempunyai ramai kenalan tetapi berasa sunyi dalam diri. Ramai yang mempunyai banyak maklumat tetapi hilang arah tujuan. Ramai yang mengejar kejayaan dunia tetapi lupa membina jiwa. Karena itulah kita memerlukan hijrah. Hijrah daripada hidup tanpa tujuan kepada hidup yang dipandu iman. Hijrah daripada mementingkan diri kepada menyumbang kepada masyarakat. Hijrah daripada sekadar mengejar kejayaan peribadi kepada membina masa depan ummah. Sejarah membuktikan bahawa tamadun yang hebat tidak dibina oleh manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Peradaban dibina oleh manusia yang berilmu, berakhlak dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Peradaban dibina oleh ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan nilai agama. Peradaban dibina oleh guru yang mendidik dengan kasih sayang. Peradaban dibina oleh pemimpin yang amanah. Dan peradaban dibina oleh masyarakat yang saling membantu dan menghormati. Satu perkara yang sering dilupakan ialah peradaban yang hebat tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau teknologi canggih. Peradaban juga dibina melalui bahasa, ilmu dan pemikiran yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Sempena sambutan ulang tahun yang ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun ini, marilah kita menghargai peranan besar institusi ini dalam memertabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan bahasa pembinaan tamadun. Sejak penubuhannya, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menjadi penggerak penting dalam memperkaya khazanah ilmu, memberdayakan amalan membaca dan memperkukuh jati diri bangsa. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perintah membaca. Ini menunjukkan bahawa pembinaan peradaban sentiasa bermula dengan ilmu. Ilmu pula berkembang dan diwariskan melalui bahasa yang baik. Apabila bahasa dipelihara, ilmu dapat disebarkan. Apabila ilmu berkembang, masyarakat dapat dibangunkan. Dan apabila masyarakat dibangunkan dengan ilmu dan nilai yang baik, lahirlah sebuah peradaban yang kukuh dan bermaruah. Maka sempena tahun baru hijrah ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sumbangan yang ingin kita berikan kepada agama, masyarakat dan negara? Apakah legasi kebaikan yang ingin kita tinggalkan? Kerana hijrah yang sebenar bukan hanya tentang siapa kita hari ini, tetapi tentang siapa yang sedang kita bentuk untuk masa hadapan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan daripada khutbah hari ini, pertama, hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi proses perubahan diri yang berterusan. Kedua, perubahan yang sebenar bermula dengan keberanian mengubah diri sendiri. Perubahan diri yang dipandu iman
akan membentuk keluarga, masyarakat dan peradaban yang sejahtera. Ketiga, setiap Muslim bertanggungjawab menyumbang kepada pembinaan umat mengikut kemampuan masing-masing. Tahun akan terus berganti, kalendar akan terus berubah. Tetapi kehidupan kita tidak akan berubah jika kita tidak berani berubah. Hijrah yang sebenar bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah yang sebenar ialah berpindah daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada kelemahan kepada kekuatan, dan daripada kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang membawa makna. Semoga tahun baru hijrah ini menjadikan kita insan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bermanfaat kepada manusia dan lebih bersedia membina peradaban yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

negosi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis. Hai semua.
0: Okey, hari ini dalam sebatas sehari kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita akan belajar wasoyo.
0: Wasoyo.
1: Ya.
0: Ah, apa maksudnya tu?
1: Wasoyo maksud datang dari.
0: Datang dari.
1: Ya.
0: Ah, kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia. Ah, macam mana tu teacher?
1: Malaysia에서 왔어요.
0: Malaysia에서요. 왔어요.
1: Malaysia에서.
0: Malaysia에서
1: 왔어요.
0: 왔어요.
1: Ya.
0: Itu maknanya kita nak cakap saya dari Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Saya dari Johor pula teacher.
1: Johor에서.
0: Johor에서 왔어요.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
2: Johor FM. Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

Kita dah bersama daripada JDV dengan lagu bertajuk Kisah Mempelai untuk anda. Waktu pukul 2.10 video petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Juar FM Permata Selatan. Berada di jam yang ketiga untuk saya terus temani anda merusik variasi Permata edisi hari ini. Okey, kita InsyaAllah okey. Hari ini hari yang paling barakah, iaitu hari Jumaat hari ini. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan anda, segala urusan semua pendengar-pendengar Juar FM Permata Selatan. Saya juga mengharapkan agar apa yang anda doakan, apa yang anda inginkan, apa yang anda hajati, InsyaAllah akan tercapai cepat atau lambat sahaja. Kan Allah tahu bila waktu kita perlukan doa kita tu untuk dimakbulkan, dia akan sampai pada waktu-waktu yang begitu tepat untuk diri kita sendiri sebenarnya. Yang penting jangan berhenti berdoa lah setiap hari, kan. Doa lah yang baik-baik saja untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk kedua bapa kita semua, untuk rakan-rakan kita, untuk semua yang kita kenali, terutamanya umat Islam seluruh dunia. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Dapat mendengar kami, mungkin ada juga yang mendengar melalui RTM Click. Terima kasih juga mendengar kami melalui salah satu

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Kalau kat di kalau konti ni, selalunya kita tengok tonton TV1, TV2 kan. Tapi sekarang ni sebab musim bola, jadi kami akan lihat TV sukan ataupun TV OK sebenarnya dengan bola sepak sedang berlangsung ni. Okay, FIFA World Cup 2026 bagi tahun ini, dan alhamdulillah RTM merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Ah, gitu cakap putih. Bila seperti biasa setiap hari Jumaat, kita akan dapat sama-sama mendengarkan rancangan Gaza Termasyur. Tapi sebelum itu kita akan teruskan hiburan di Johor FM. Banyak lagu-lagu saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar. Yang penting dengarlah Johor FM Permata Selatan. Hiburan kami berikan untuk semua, untuk anda pendengar yang terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan, bersama dengan Nuha. Malam-malam untuk semua.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: makes the space. Oh, he's scored a wonderful goal.
1: Messi strike.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berhibur kembali dalam rancangan Ghazal dari Radio Malaysia Johor FM. Kita masih lagi bersama-sama dengan kumpulan Sri Pelangi Ghazal dari Johor Bahru. Kumpulan ini akan mendendangkan lagu Gunung Dai nyanyian Zainab Muhammad, lagu Rindu Hati nyanyian Maimunah Muhammad, Pasir Roboh nyanyian M. Karim, Zapin Budi, Karim Ahmad dan lagu Senandung Cina nyanyian Fauziah Muhammad. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh Saudara Idris Haji Sanusi.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Don Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita

0: tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

Idris bersama daripada OAG dengan lagu bertajuk Selamba untuk anda. Waktu pukul 4.20 minit petang, sebab petang untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Okey, warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair. Panduan Muslimin dan Muslimat, Masjid tu solat fardu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Aor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.31 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.34 minit petang. Untuk zon 3 pula, Pontian dan juga Keluang 4.35 minit petang. Dan bagi zon 4, bertempat Muar Tangkas, Segamat dan Gemas Johor 4.38 minit petang. Berita baik untuk warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di

0: Pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun. Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Baik, sudah pun pukul 4.52 minit petang. Masih lagi bertemankan Nurulista sehingga jam 6 petang nanti dalam Barisan Permata edisi hari ini. Okey, saudara. Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika Johor Baru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my Palang. Carry a fat. Pukul 5 petang nanti kita dapat dengarkan berita dan saya akan terus temani anda untuk jam yang terakhir dalam Barasi Permata edisi hari ini. Banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Saya mengharapkan agar lagu-lagu yang saya putarkan di awal pertemuan kita tadi bermula 12.30 hari hinggalah ke pukul 6 petang nanti memberi hiburan kepada anda. Kalau anda tonton di TV1 ketika ini, anda dapat saksikan di TV, bukan TV1, TV Sukan, anda dapat saksikan ulangan pelawanan antara Korea dan juga Mexico. Kedudukan masih lagi 0-0 di minit yang ke-21. Okey, boleh tengok sikitlah bagaimana corak permainan mereka. Untuk pagi tadi mungkin tak sempat nak tengok, boleh tengok.

0: Yadim, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
1: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia-dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. Disampaikan taja utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: FM. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, tetel, glosari dialek Johor. Maksudnya, daging yang bercampur urat, lemak dan lain-lain. Ayat contoh, asam pedas tetel di negeri Johor sentiasa menjadi juadah yang enak dan disukai ramai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di Poten MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Baik, sudah pun pukul 5.29 minit petang. Pada yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya dan perjalanan nak balik ke rumah kan. Ada yang balik 4.30, ada balik pukul 5, 5.30, 6.30, 7, 7.30. Ha, gitu, itu yang saya tahu. Tapi yang terakhir mungkin pukul 7 kot untuk masuk shift yang sebelumnya, betul tak eh? Ha, kan? Jadi kena sentiasa berhati-hati, tak kira di mana saja anda berada, di rumah, dalam kenderaan, kawasan rumah, kawasan yang biasa, kawasan yang tak biasa, lagi kenalah sentiasa berhati-hati. Baik, saudara, untuk warga Johor, berita baik untuk anda, jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my palang career fair. Jam yang terakhir ni, banyak lagu-lagu di sekitar tahun 90-an. Lagu yang kita boleh sing along, lagu yang boleh kita nyanyi sama-sama. Terutamanya kepada yang sedang memandu, jadi tak boring, tak ngantuk, tak bosan dalam kenderaan kan. Dan jadikan kami sebagai peneman anda. Terima kasih. Ha, gitu untuk semua eh. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM. Teman-teman singgi jam 6 petang dalam variasi Permata edisi hari ini.

Hanim dengan lagu bertajuk Selautan Rindu untuk semua. Bagi kita pukul 5.54 minit petang, saya akan nurunkan diri selesai sudah tugasan saya untuk temani anda. Macam segmen Variasi Permata edisi hari ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan dalam segmen yang sama, Variasi Permata, 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang. Dan selepas ini DJ Hakim pula akan temani anda macam segmen yang terakhir, iaitu Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam. Jangan lupa untuk jam yang pertama kita ada rancangan Alunan Kalamullah. Jadi kepada anda, terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Tak kira di mana saja anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan, tetap memilih kami sebagai teman anda. Terima kasih sebelum itu untuk anda semua. Saya akan undurkan diri dengan kata assalamualaikum, selamat petang, bye-bye. Kita jumpa lagi. Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Itu dia lagu daripada Stacy dengan lagunya Pelangi Senja membawa kita ke pukul 6.08 minit pada ketika ini. Anda dah masuk ke dalam segmen Melodi Permata. Hakim ucapkan terima kasih. Walau

kami di tiga frekuensi, di 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Dan kalaulah kat tempat anda tu kan tak dapat siaran Johor FM, macam mana anda nak dengarkan? Dengarkan kami di RTM Click. Aplikasinya percuma je, di Huawei App Gallery, App Store dan juga Google Play. Ha, download cepat-cepat. Bukan saja boleh mendengarkan kami di Johor FM, anda juga boleh tonton Piala Dunia World Cup 2026 di RTM Klik, di saluran-saluran RTM yang disediakan. Apa pun Hakim nak kongsikan, di jam ini pastinya di sebelah petang ini kita akan ada sebuah rancangan khas, rancangan Alunan Kalamullah yang kita akan bawakan Ustaz Muhammad Hambali kita, Guru Takmir Negeri Johor, yang akan bersama-sama di Johor FM di konti ini dengan Hakim, dan untuk kita mendalami dan juga mempelajari Suratul Al-Quran, ayat suci Al-Quran, dan juga untuk anda tahu surah apa hari ini yang kita akan dalami. Mungkin tunggulah Hakim kejap lagi ya, kejap je lagi. Apapun Hakim nak meneruskan hiburan pada ketika ini, dengarkan dulu lagu daripada Amir Jahari ini, lagunya Hasrat, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum rakan-rakan pendengar pada ketika ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Hakim nak bagi tahu kepada rakan-rakan pendengar, sekarang kita dah masuk dalam rancangan Alunan Kalamullah. Dan untuk minggu ini bersama dengan Hakim, Ustaz Muhammad Hambali Abdul Rahman, Guru Takmir Negeri Johor. Dan hari ini kita akan mendalami surah An-Nasir, ya Ustaz?
1: InsyaAllah.
0: Surah Ustaz, An-Nasir. Saya membacakan sedikit tentang intipati dan juga kandungan dalam surah ini. Surah ini 3 ayat.
1: Betul.
0: Tetapi dia punya pengisian itu banyak menyentuh tentang orang kata kemenangan Islam kalau saya mendalaminya. Dan juga saya membacakan terjemahannya juga ada merujuk tentang beberapa perkara lah, tentang janji Allah SWT terhadap mereka yang berjuang di jalan Islam dan juga kemenangannya, Ustaz. Tapi betul, kita nak tahu apa yang cuba disampaikan dalam surah An-Nasr ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Iman dan seluruh pendengar Johor FM Permata Selatan. Kita mulakan dahulu tentang apa yang telah dimukadimahkan oleh DJ tadi, iaitu berkenaan dengan Allah membuka penceritaan dengan kemenangan. Surah ini adalah sebenarnya surah yang bahasa kita adalah surat kemenangan. Surat yang Allah beri kepada Rasulullah, ataupun satu maknanya satu risalah yang kalau kita dapat, maknanya Allah beritahu siap-siap dah bahawa kita akan menemui kemenangan. Tetapi surah ini turun ketika mana sebelum berlakunya Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Maknanya kalau bahasa kita, peristiwanya belum berlaku, cerita kemenangan telah pun terjadi.
0: Oh, dah keluar dulu.
1: Dah keluar dulu. Jadi bermakna hubungan kisah ini, penceritaan ini adalah berdasarkan peristiwa Hudaibiyah, iaitu bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah Rasulullah dengan orang-orang kafir yang nampak berat sebelah. Allah turunkan satu surah namanya Fatah juga. Ikan kita baca Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ada surah yang Allah turun Inna fatahna juga. Jadi maknanya Allah bagi tahu nanti wahai Rasulullah, kamu akan dapat pembukaan yang nyata. Peristiwa itu belum berlaku, tapi telah turun ayat. Dan surah ini sebenarnya adalah surat yang Allah nak bagi tahu tahniah Rasulullah, ucapan apa, congrats kita kepada Rasulullah SAW. Tetapi sebenarnya bukan sekadar ucapan tahniah, tapi ada tugasan-tugasan yang perlu kita lakukan kalau mendapatkan kemenangan. Surah inilah yang kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi selalu membacanya adalah Nabi akan iringan dengan zikir. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Sayyidatina Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Oh, sebab ada rupanya tanggungjawab. Kalau kita dapatkan kemenangan, ada satu perintah Allah yang lain dalam surah ini, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Oh, bila mendengarkan daripada Ustaz sendiri, saya pun jadi macam sobak sikit hati saya kan mendengarkan benda ini. Yelah, apabila sesuatu tu belum berlaku lagi, tetapi Allah dah turunkan satu orang kata risalah lah, untuk orang kata memberikan kabar gembira lah kepada mereka yang berjuang di jalan Islam ini. Ustaz, saya kejap lagi nak memberikan laluan untuk Ustaz memperdengarkan bacaannya. Dan sebelum itu, saya juga nak mengingatkan kepada rakan-rakan kita yang mendengarkan Johor FM Permata Selatan, Hakim hari ini pun akan memberikan ruang untuk rakan-rakan pendengar untuk bersama-sama kita dalam rancangan ini untuk memperdengarkan bacaan anda. Dan itu anda perlu hubungi Hakim di konti 0722-44-100. Itu nombor konti kami. Dan kalau anda tak dapat tembus talian yang di nombor itu, ada lagi satu nombor 0722-43-100. Dua nombor ini, Hakim ulang, 0722-44-100 dan juga 0722-43-100. Beza dia Ustaz, 44 dengan 43 je Ustaz, belakangnya sama 100.
1: Tapi dia bukan posisi 433
0: tu. Tak, bukan. Itu Spanyol Ustaz mungkin. Apa Ustaz? Okay. Ustaz, kalau begitulah saya memberikan laluan untuk Ustaz sama-sama kita memperdengarkan bacaannya, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Rakan-rakan kita, Hakim sekali lagi nak ingatkan, seandainya kalau anda mahu bersama dengan kami di Konti untuk memperdengarkan bacaannya dan untuk kita mendalami lagi surah ini, Ustaz, bolehlah hubungi Hakim di nombor 0722-44100. Dan kita hari ini sama-sama untuk membacakan surah yang Hakim rasa pendek, surah lazim yang selalu kita dengar, yang selalu kita bacakan dalam solat kita, dan juga mungkin kita selalu dengar, kita selalu baca surah ini. Tetapi apa yang cuba disampaikan surah ini, Ustaz?
0: Baik, kita menyambung sedikit berkenaan dengan setelah mana surat diberikan, maknanya ucapan tahniah diberikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kepada kita dengan ayat yang terakhir tu, dijagim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan setelah kamu melihat seramainya manusia memeluk agama Islam. Maknanya permulaannya adalah fasabbih, iaitu bertasbih, kemudian bihamdik, iaitu memuji kepada Allah, dan kemudian wastaghfir, iaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga ini adalah huraian kita yang akan lebih kita fokuskan apakah tugas kita setelah mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: Itu dia. Sambil Ustaz bercerita tu, kita ada terima panggilan Ustaz. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Siapa tu?
2: Saya Wakman.
1: Wakman, sihat Wakman?
2: Alhamdulillah,
1: sihat. Wakman dekat mana?
2: Dekat Segamat.
1: Dekat Segamat, orang Segamat. Ustaz, sama-sama dengan kita hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Wakman, silakan surah An-Nasr.
2: Okey. Saya cuba.
1: Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
0: الحمد لله. Ucapan tahniah kepada siapa tadi, Wakman.
2: Wakman,
0: masya Allah. Dan macam panggil nama ayah saya juga, Rahman atau Wakman. Baik, untuk bacaannya, alhamdulillah ada dia punya tertilnya, ada sebutannya jelas, huruf ra-nya tebal. Cuma kalau dapat kita perkemaskan akan datang, Wakman, pada huruf nun bertemu dengan huruf sod itu, itu adalah perlu dinipiskan pada huruf nunnya. Maknanya nun adalah huruf yang terbuka, kan? Huruf sod tu huruf yang tebal. Jadi jangan dimasukkan tebal dulu sekali dengan sod. Maknanya kalau baca idza jaa nos, jadi nos. Ada sepatutnya jadi idza jaa naus, na dulu baru huruf masuk huruf sawat. Yang lain itu alhamdulillah sinnya jelas dan seumpamanya, masya-Allah, barakallahu fik. Mudah-mudahan terus dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik, sama.
1: Baik, terima kasih Wakman. Okey, Ustaz, kita ada lagi satu panggilan daripada rakan pendengar kita. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Assalam.
1: Siapa tu?
3: Azam.
1: Abang Azam. Sihat ya, Abang Azam?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Azam dekat mana?
3: Dekat Kota Tinggi.
1: Orang kota. Orang Loring, bukan?
3: Tak. Saya kat bandar. Saya kerja je kat kota. Saya orang Batu Pahat.
1: Orang Batu Pahat kerja kota.
0: Berulang daripada Batu Pahat ke kota ke?
3: Tak. Saya memang dah duduk sini. Masa tahun kota dah 17 tahun.
1: Masya Allah. 17 tahun.
3: Saya dulu... saya dulu smart J juga, sama dengan Ustaz. Sekolah Menengah Agama Keluang. Saya senior Ustaz. Tahun 99 saya SPM habis.
1: Alamak Ustaz, jejak kasih.
0: Ahlan, Masya Allah.
3: Ahlan, Ustaz.
1: Okey, Abang Azam, silakan saya berikan laluan untuk Abang Azam.
3: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. صدق الله. Okay, tak Ustaz.
0: Ini kalau nak kata komen senior ni jadi
1: saya pun rasa berdebat tak Ustaz komen senior.
0: Seperti mana biasa kita melihat apa bacaan untuk menentukan kepada setiap huruf itu, kita mendengar dengan jelas lah kan. Tapi kalau kita nak lebih kepada dakik, lebih mendalam, itu adalah kepada semua sebutan itu kalau boleh di apa namanya dikukuhkan lagi. Maknanya kalau contoh huruf mim itu, kalau kita wakafkan tu dengan jelas mimnya lah, contohnya fasabbih bihamdi, maknanya jelas sempurna mimnya itu, contohnya begitulah.
3: Kemudian
0: yang lain tu alhamdulillah, barakallahu fiik, mudah-mudahan terus dalam keadaan keberkatan insyaAllah.
1: Ustaz tak nak komen banyak Ustaz. Terima kasih banyak-banyak, selamat bekerja.
3: Terima kasih.
1: Ustaz, saya ambil lagi satu panggilan ya.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum. Siapa di talian?
4: Waalaikumsalam. Saya Adam.
1: Adam. Adam orang kota juga ke? Senior Ustaz ke?
4: Bukan. Saya kerja MBIP. Ustaz selalu datang
1: ajar
4: ngaji.
1: Ustaz, ramai kenalan Ustaz ni. Ustaz, perlu jadi orang ke suruh aku?
4: Begitu hari. Masa surah keluarga binas pun dapat juga call juga.
1: Oh, iya ke? Baiklah, Abang Adam eh. Silakan.
4: Ya, saya.
0: Jom, bismillah.
1: Badam, silakan. Oh, dia terlepas panggilannya Ustaz. Saya rasa dia nak bagi tahu yang dia kenal Ustaz je. Tapi tak apa, Abang Adam yang tadi terlepas panggilan tadi, kalau nak bersama-sama dengan kami semula, boleh call lagi kami. Kejap. Ini ada panggilan, mungkin daripada Abang Adam. Assalamualaikum, siapa di talian?
5: Saya Yusof dari Segamat.
1: Oh, Yusof. Assalamualaikum, Cik Yusof. Dari mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Cik Yusof, sihat? Niaga ke?
5: Alhamdulillah.
1: Cik Yusof, tadi kita dapat dua panggilan, semuanya kenal Ustaz. Cik Yusof pun ada kenalan-kenalan ke Ustaz?
5: Baru ambil apa tu, siaran ni baru kenal.
1: Tak apa, kenal Ustaz kita. Ustaz kita baik orangnya, beramah orangnya. Baik, Encik Yusof, hari ini kita mendalami surah An-Nasr. Saya berikan laluan untuk Encik Yusof lah dengan bacaannya. Silakan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi dinillahi فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
0: Masya Allah.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak pada Encik Yusof. Masya Allah, bacaannya sangat tertil.
5: Assalamualaikum.
0: Masya Allah.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ustaz, saya nak sambung dengan lagi satu. Boleh. Assalamualaikum. Siapa di talian?
6: Ya.
1: Assalamualaikum. Siapa di talian?
6: Ya, saya. Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
6: Saya Muhammad Yasah bin Ali.
1: Oh, Encik.
6: Kampung Parit Pahang.
1: Oh, Kampung Parit Pahang di mana tu? Di Johor ke Kampung Parit Pahang tu?
6: Di Mahang, di Johor.
1: Oh, di Johor.
6: Sekarang.
1: Apa namanya tadi?
0: Parit Mahang.
6: Parit Mahang.
1: Namanya?
6: Namanya Muhammad
1: Yasah. Encik Yasah ya, saya panggil. Encik Yasah, surah An-Nasr ini kita belajar sama-sama. Saya berikan laluan kepada Encik Yasah dengan bacaannya. Silakan.
6: Saya cuba.
0: Bismillah.
6: Cuba belajar.
0: Sama-sama kita insyaAllah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
0: Allahul Azim. Alhamdulillah, tahniah kepada Encik Yassam, bacaannya yang baik, sebutan tertil. Cuma kalau boleh lepas ni huruf-huruf yang terbuka tu, kita buka mulut kita dengan lebih jelas lah. Huruf na kan, na dia bukan ra, huruf-huruf yang terbuka, ra
6: apa pengaruh dengan ha yang
0: Tidak nak tidak nak. Alakul hal, bacaannya sangat baik, sangat baik. Alhamdulillah. Tahniah kepada tuan.
1: Baik. Baik, terima kasih Encik Yasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik Ustaz, hari ini kita punya panggilan semuanya sporting-sporting. Semua ceria orangnya.
0: Ada lelaki semua tu.
1: Ada lelaki, betul. Baik, kita nak meneruskan lagi kita punya dari segi pemahaman kita tentang surah ini. Ini surah lazim dan juga tiga ayat saja, tapi mungkin ada tak dia punya dari segi kebaikannya apabila kita amalkan pada saat-saat tertentu, ada tak kisah di sebaliknya?
0: Kalau kita perhatikan beberapa penulisan para ulama kita, para mufassir kita, lebih memfokuskan kepada surah ini adalah untuk menunjukkan kesyukuran. Surah yang bagaimana membentuk hati kita kalau kita menerima sesuatu ganjaran. Sebab itu kemenangan dalam setiap perkara, sama ada kita mendapatkan, kalau contohkan anak kita cemerlang SPM, hari ini mungkin Jakim akan dapat mungkin digit terbaik Johor contoh.
1: InsyaAllah. Amin.
0: Maknanya panduan-panduan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan ada tiga tadi tu, fasabbih bihamdi bihamdi rabbik wastaghfir. Allah ajak kepada kita adalah supaya tak cukup dengan kita terima kejayaan. Kerana kita tahu bahawa kejayaan itu miliknya Allah, maka Allah beritahu kepada kita hendaklah selalu melazimi tasbih, selalu melazimi kepada pujian alhamdulillah, dan selalu juga melalui kepada pujian istighfar. So kita sebenarnya nak, Allah nak ajak kepada kita bahawa sebenarnya kemenangan tu Allah nak bagi bila-bila masa dan senang untuk Allah, dan pemberian itu adalah sangat mudah bagi Allah. Tetapi kalau kita mampu untuk membalikkan semua nilai kejayaan tadi kepada Allah, itu adalah satu daripada jalan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Dan sebenarnya itulah tuntutan yang paling besar, iaitu menjaga kemenangan dengan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara yang difokuskan oleh para ulama, iaitu melalui kepada surah ini adalah mengembalikan kepada nilai syukur kepada Allah. Nah, jadi sama ada kita menerima syukur itu ataupun tidak, maka kita kena bawa dengan surah inilah yang jelas. Kerana apa yang paling besar jadi? Allah cerita bahawa kalau kita tengok kepada para pengkaji sejarah, mereka akan rasa pelik dalam satu-satunya catatan direkodkan, iaitu Nabi mampu menakluk satu kota tanpa ada peperangan, iaitu kota Mekah, iaitu tak ada satu pertumpahan darah pun berlaku. Sedangkan ni pengambilan alih apa? Kerajaan. Tapi tak ada satu pun datang daripada nilai peperangan. Tapi bagaimana hikmah yang Allah bagitahu, idza jaa nasrullahi wal fath, kanda akan datang nanti kepada kamu kemenangan, bantuan. So bantuan dalam surah ini adalah bantuan yang kita tak sangka, bantuan yang kita takkan mampu untuk berkira-kira. So Allah beritahu pada Rasulullah, dan akhirnya bantuannya macam mana? Iaitu kamu mampu mengambil kembali Mekah, tempat Nabi lahir, tempat Nabi membesar, dengan tak ada satu pun pertumpahan darah. Cuba kita tengok pada beberapa sejarah negara-negara dalam jajahan-jajahan,
1: yeah,
0: daripada dulu sampailah sekarang ini, mesti akan ada berlakunya pertumpahan darah. Tapi untuk Rasulullah, Allah berikan kemuliaan, itulah sebesar-besar nikmat dengan diberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW pada waktu tersebut.
1: Itulah cerita di sebalik surah An-Nasr ini. Tiga ayat je Ustaz, tapi ceritanya sangatlah mendalam, sangatlah orang kata menyentuh hati.
0: Sungguh.
1: Apapun Ustaz, sekarang kita nak berehat sekejap. Kita akan sambung lagi selepas lagu ini. Untuk anda semua, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Rancangan Alunan Kalimullah bersambung selepas ini.

0: 6.42 minit petang pada ketika ini, masih lagi dalam rancangan Alunan Kalamullah. Dalam pada kita mendengarkan lagu tadi Ustaz, ada panggilan masuk. Assalamualaikum, siapa di talian? Oh, dah hilang orangnya. Tapi tak apa, kita ada lagi satu di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Pun tak dapat Ustaz. Kejap, kita ada lagi satu panggilan. Assalamualaikum, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, yes, siapa tu? Waalaikumsalam.
1: Saya Hairudin.
0: Cik Hairudin.
1: Daripada kampung Sungai Kuala Kota Tinggi.
0: Kota Tinggi, orang Kota Tinggi ramai masuk hari ni ya, Ustaz. Ha?
2: Ada sayang Johor FM.
0: Ah, ya. Terima kasih banyak-banyak.
1: Surah apa Ustaz?
2: Surah An-Nasr, insyaAllah petang ini.
1: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz?
2: Ya, silakan.
1: Ustaz boleh cuba tak ujung tu? Mula sekali. Saya ingat lah.
2: Ha, surah An-Nasr ni ada surah Idza Jaa, insyaAllah.
1: Idza Jaa Nasrullahi wal Fajr. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Assalamualaikum Ustaz, dan terima kasih.
0: Waalaikumsalam, sama-sama, terima kasih juga.
2: Okey, masya-Allah. Pertama saya nak kita nak kongsikan hari ini, hari Jakim lah. Betapa ramainya sebenarnya kita punya umat Rasulullah hari ini yang boleh hafal pun sebenarnya.
0: Ya, betul.
2: Bayangkan daripada siapa tadi kita punya nama tadi.
0: Tadi daripada Encik Hairudin.
2: Encik Hairudin kan, baru tanya surah apa dan dia terus sambung.
0: Jadi ya betul, dia hafal.
2: Maknanya itu adalah satu kurniaan yang sangat besar, iaitu ketika mana seseorang itu mampu melafazkan Quran dengan apa yang telah dihafalnya. Mungkin pada kecil, waktu kecilnya dan seumpamanya. Dan ini adalah satu jaminan daripada Rasulullah SAW apabila Nabi beritahu kepada anak andanya Sayyidatina Fatimah, iaitu kalau agama ayahmu ini akan sampai kepada seluruh dunia. Jadi hari ini kita sampai, buktinya dengan bila-bila masa orang boleh baca Quran. Tapi bacaannya tadi Masya Allah, kalau didengar oleh Encik Hairudin, kalau boleh diperhatikan pada waqaf setiap huruf tadi, setiap ayat, iaitu jangan dipanjangkan. Macam contoh idza jaa nasrullahi wal fath, cukup. Ada tak boleh baca wal fath. Maknanya antara setiap waqaf itu adalah perlu dijaga dalam hal yang sedemikian. Ala kulli hal, bacaannya baik, jazakallahu khair, insyaallah, barakallahu fik. Dan itu adalah antara yang boleh kita nilaikan bahawa setiap bacaan-bacaan itu ada huruf-huruf yang tertentu, dan insyaallah itulah huruf yang perlu kita berikan haknya. Dan ia adalah kesempurnaan dengan setiap bacaan Quran. Wallahu a'lam bissawab.
0: Apabila tadi Ustaz ada menceritakan tentang surah ini ya Ustaz, yang turun sebelum perkara itu terjadi pun.
2: Betul.
0: Mungkin kita nak mendalami lebih lanjut tentang kisah di sebalik itu Ustaz.
2: Peristiwa Fathul Makkah ini adalah rentetan daripada peristiwa Hudaibiyah. Hudaibiyah ni kita cerita sedikit ya, Kim. Hudaibiyah ni adalah satu peristiwa yang mana umat Islam nak masuk Mekah. Waktu tu Nabi bermimpi, kemudian Nabi kata kepada sahabat, ni aku mimpi ni masuk Mekah buat umrah. Jadi sahabat semuanya bersiap sedia mengikut Rasulullah SAW. Perjalanan yang agak lama, duduknya sampai di Hudaibiyah, orang-orang Mekah tak membenarkan untuk Nabi dan umat Islam masuk ke Mekah. Jadi dalam keadaan berapa lama pakai ihram, kita hari ini kalau tengok jemaah haji kita pakai ihram mungkin dalam 4 hari 5 hari yang biasalah daripada tamattu. Tapi kalau kita lihat kisah Nabi, Nabi pakai ihram yang tak boleh masuk ke Mekah, Nabi masih lagi dah berniat dah ni untuk buat umrah. Jadi Nabi memakai ihram selama sebulan lebih. Bayangkan, maknanya itu yang pakaian Nabi dan para sahabat. Maknanya berlaku perbincangan ruhala antara orang kafir dengan orang Islam. Dan hasilnya apa dia? Hasilnya adalah yang menyebabkan sahabat-sahabat jadi geram. Iaitu bila mana Sayyidina Umar kata, mana mungkin kita benar tapi mereka salah, tapi kita akui dengan apa membenarkan apa yang mereka inginkan. Tulis Bismillahirrahmanirrahim tak boleh, tulis nama Rasulullah tak boleh, perjanjiannya berat sebelah. Akhirnya mereka balik. On the way balik ke Madinah itu dengan perasaan sahabat rasa macam geram. Allah turunkan surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatha mubina. Bermakna katanya, wahai Rasulullah, nanti kamu akan dapat kemenangan yang besar. Bayangkan macam mana perasaan Rasulullah. Kemenangan ini sudah berlaku. Telah diceritakan Rasulullah oleh Allah. Kemudian datang pula cerita tentang bukan sekadar itu. Tapi Allah sebut dalam surah Al-Nas ini, iaitu kamu akan lihat ramai manusia berbondong-bondong masuk Islam. Agaknya macam mana perasaan kita waktu itu.
0: Yelah, kalau yelah dalam perjalanan tu kita sedih kan, tengah kita sedih. Tengah marah kan, tiba-tiba datangnya satu surah itu ataupun petunjuk itulah, memang happy lah Ustaz.
2: Happy.
0: Tentulah semangat kita dah semakin membara Ustaz.
2: Jadi sebab itulah Allah ni suka menghiburkan kekasihnya Rasulullah. Maknanya dengan hiburannya adalah, tak apa, ini kesedihan kau, nanti aku gantikan yang lain. Begitu juga kita sebenarnya. Iaitu setiap kali dengan kesedihan yang telah ditetapkan oleh Allah, pasti akan ada kegembiraan. Dan kegembiraan tu kita kena tunggu. Kerana ja'a Rasulullah wal fath, bantuan Allah tu akan datang kepada orang yang redha. Bantuan Allah akan datang kepada orang yang menyerahkan. Bantuan Allah akan datang kepada orang yang memang membahagikan hatinya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi susahlah sikit untuk kita beramal, tapi tidak mustahil untuk kita dapatkan dalam hal yang sedemikian.
0: Ya betul, susah tapi tak mustahil. Betul. Saya suka ayat itu. Dan kemudian apa yang berlaku selepas itu Ustaz, selepas diberikan petunjuk ataupun orang kata bayangan itu, kemudian apakah yang berlaku selepas? Sebab Ustaz tadi pun ada menceritakan juga tiada pertumpahan darah berlaku. Betul. Tiada peperangan berlaku.
2: Betul.
0: Jadi bagaimana situasi itu berlaku selepas itu, kalau boleh diceritakan?
2: Nabi masuk dengan kendaraan dia, tunggangan, iaitu binatang tunggangan Rasulullah, dengan keadaan serban warna hitam. Dan kemudian Nabi masuk ke Mekah dengan keadaan semua merasai kepada ketakutan. Iaitu orang-orang kafir terus merasakan bahawa, kalau boleh engkau berlembutlah dengan kami wahai Rasulullah. Terus menjadikan kepada masing-masing macam menerima. Dan bahkan banyak kisah-kisah dalam kitab Hayatul Sahabah sebagai contoh, apabila sahabat-sahabat yang besar yang namanya dulu penentang Nabi masuk Islam. Dengan perkataan mereka, kata dia, kita ni kalau duduk dengan melawan Muhammad ni kita confirm kalah. Baik kita masuk Islam. Jadi bagaimana Allah hantar orang-orang yang sedemikian, sangat mudah untuk Allah, yang tak perlu buat pun penegasan, peperangan, tapi yang masing-masing merasakan dengan detakkan hati Allah daripada Allah, masing-masing masuk Islam. Jadi Nabi masuk tu dengan keadaan Nabi boleh masuk melakukan tawaf, dan kemudian ramailah orang-orang yang di kalangan sahabat semua tu, dan merasai kepada betapa akan amannya Mekah di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanyakan peristiwa, pastinya sahabat yang dulu kecewa dengan perjanjian itu masuk ke Mekah waktu itu, kita tak mampu nak gambarkan perasaan mereka, dan akhirnya Nabi dapat dikembalikan oleh Allah di tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Begitu indah cerita Ustaz. Saya pun tergamam mendengarkan cerita daripada Ustaz ini. Jadi sedikitlah berkenaan dengan ringkasan ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah ini.
2: Allah tutup surah ini dengan innahu kana tawwaba. Tawwaba ini adalah, hendaklah kamu, sesungguhnya Allah menerima taubat. Jadi kita berjalan kepada Allah adalah bukan dengan sifat kebanggaan, sifat kesombongan, melainkan kita kena gabungkan dua-dua tadi. Dua-dua bahagian. Pertama, bahagian pertama adalah masukkan tasbih dengan tahmid. Menyucikan Allah dan menyempurnakan Allah. Yang kedua adalah membawa kepada istighfar dan taubat. Istighfar ni bukan maknanya taubat itu bukan hanya sekadar istighfar, tapi Allah gabungkan. Setelah kamu istighfar, kamu bertaubat. So bermakna perjalanan kita hari ini, Ijakim dan seluruh pada pendengar, membawakan kepada kita bagaimana Rasulullah datang ke Mekah waktu itu, itu masuk ke Mekah, tidak ada satu sifat kebanggaan Nabi, tidak ada satu kebongkakan yang berlaku pada Rasulullah, melainkan semakin menyerah kepada Allah. Dan pertama Nabi buat apa dia? Iaitu bertawaf. Dan Nabi mampu menghancurkan semua berhala-berhala yang ada pada waktu tersebut. Dan akhirnya semua daripada orang-orang yang sebenarnya mengimpikan apakah yang terbaik dalam pimpinan, Allah bagitahu kepada mereka pimpinan Rasulullah adalah yang terbaik. Dan berjayanya Nabi masuk ke Mekah adalah sebagai petanda dan petunjuk bahawa agama yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah benar, dan sesungguhnya kita hari ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan kepada DJ dan semua pendengar, kita baliklah diri kita kepada Allah. Bersempena dengan masih lagi musim Ma'al Hijrah, kan kita bawakan hati kita keimanan, bawakan hati kita untuk memberi manfaat kepada manusia. Kerana itulah dasar yang dibawa oleh Nabi SAW dalam perjalanan, dan ruang surah An-Nas inilah yang kita nak kena faham. Dan bahkan bukan sekadar kita menjaga tajwidnya sahaja, tapi nilai yang paling besar, Allah akan membantu hamba-Nya, InsyaAllah.
0: InsyaAllah.

0: Masih lagi dalam rancangan rancangan alunan kalau Allah. Tersasul saya. Baiklah, hari ini kita mendalami surah An-Nasr. Dan hari ini bersama dengan saya adalah Ustaz Muhammad Hanbali. Dan Ustaz, kita dah memperdengarkan bacaan lebih kurang 3 orang jejaka kacak di Johor ini. Antaranya kita ada tadi daripada Abang Wakman, Abang Azam, Abang Adam, Yusuf, Abang Yasar dan juga Abang Hairudin. Jadi di minit-minit terakhir inilah apa yang kita boleh simpulkan dari segi bacaannya dan mungkin apa yang kita boleh tambah baik dalam bacaan kita di masa hadapan nanti.
1: Kepada semua pembaca dan pendengar, insyaAllah, kalau kita nak lihat kepada satu perhatian besar dalam Quran ini adalah kepada penyudah dalam setiap huruf. Penyudah ni maknanya apa yang kita nak selesaikan sifat-sifat yang ada tadi. Contohnya dalam ayat pertama iaitu huruf Ha yang dimatikan. Maknanya huruf Ta tu mati, huruf Ha pun mati. Jadi macam mana kita nak meletakkan dua huruf yang mati? Maknanya Iza ja'a nasrullahi wal fatah. Maknanya dia bukan sekadar fatah, dia bukan fatah. Maksudnya ada huruf-huruf yang kita kena selesaikan huruf akhirnya. Sama juga dengan ketika mana ayat yang ketiga wastaghfir, kan ra-nya mati, ha-nya pun dimatikan kalau waqaf lah. So maknanya yang ha di awal adalah ha nipis, ha yang ayat ketiga adalah ha yang tebal. Nah, jadi kalau boleh itu yang kita cuba perhatikan. Dan banyaklah pada huruf-huruf yang kalau boleh jangan disamakan huruf yang nipis dengan huruf yang tebal. Ro-a, maknanya mesti bezakan. Ro tu tebal, a tu nipis. Bukan waro-oi, dia jadi ro-oi kan. Jadi itu adalah huruf-huruf yang kadang-kadang kita perlu perhatikan pada masa akan datang. Ala kulli hal, orang Johor memang hebat-hebat dalam bacaan. Keberaniannya ada luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi contoh kepada mereka yang berani untuk membaca Al-Quran, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Saya suka ayat Ustaz, orang Johor memang hebat-hebat, berani-berani belaka. Jadi Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang bersama dalam rancangan Alunan Kalamullah hari ini. Dan lagi-lagi dalam kalangan 6 orang lelaki tadi yang bersama-sama dengan kita Ustaz pada hari ini. Apapun, Hakim harap rakan-rakan pendengar yang dah bersama-sama dengan kami tadi, semoga segala maklumat, segala pencerahan yang diberikan dapatlah kita ambil untuk kita perbaiki kita punya diri dan juga kita lebih mendekatkan diri dengan ayat suci Al-Quran. Jadi Alunan Kamullah sampai di sini saja, tapi jangan risau, minggu depan kita masih lagi meneruskan lagi rancangan ini hari Jumaat pukul 6 lebih macam tu. Kita akan bersama-sama, DJ-nya mungkin bertukar, tapi saya mengharapkan Ustaz masih lagi bersama dengan kami minggu depan. Ustaz memberi orang kata satu aura yang sangat positif yang saya gembira ketika berkonti Ustaz. Itu satu perkara yang betul Ustaz. Terima kasih saya ucapkan bersama dengan Hakim pada petang ini. Baiklah, apapun kita nak meneruskan lagi dengan hiburan kita. Alunan Kamullah sampai di sini. Hiburan kita selepas ini kita ada lagu daripada Sheila Amzah, Hidayahmu, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah, saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.13 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.14 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang, 7.16 minit malam. Dan terakhir, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.19 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassala ala ibadihi allazina astafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menenangkan hati-hati yang gelisah, yang membuka pintu hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat ke seluruh alam. Tajuk kita kali ini adalah bahayanya hasad di dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini ada satu penyakit yang tidak nampak pada zahirnya tetapi sangat berbahaya, sangat berbahaya pada batin dia. Dia bukan luka di badan tapi luka di hati. Dia tak berdarah tapi mampu membunuh ketenangan jiwa. Itulah dia, hasad dengki. Hasad ini ibarat percikan api yang kecil. Kalau kita biarkan, ia mampu membakar seluruh kampung. Begitulah juga dalam masyarakat. Satu hati yang rosak dengan dengki boleh merosakkan ukhuwah seluruh ummah. Maka mari kita renungkan, di manakah posisi kita saat ini? Yang pertama, hasad boleh memecahkan perpaduan. Tuan-tuan, hasad ini memisahkan hati yang sepatutnya bersatu. Dari senyum berubah menjadi masam, dari sahabat menjadi lawan. Contohnya, dua orang jiran asalnya rapat, selalu makan bersama, tapi bila salah seorang naik pangkat, mula timbul rasa tak senang. Akhirnya hubungan yang manis bertukar menjadi dingin. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Janganlah kamu berbantah-bantah, kelak kamu menjadi lemah dan hilang kekuatan kamu. Hasad inilah punca berlakunya pertelingkahan. Ia memutuskan silaturahim yang sepatutnya dijaga. Yang kedua, hasad melahirkan fitnah. Bila hati dah tak suka, lidah mula berbicara perkara yang dusta. Hasad ni mendorong seseorang menjatuhkan orang lain, walaupun dengan cara fitnah. Contohnya, seorang pekerja bila dia tengok kawan dia dipuji majikan, lalu dia pun tak senang. Dia mula menyebarkan cerita yang tak betul hanya untuk menjatuhkan kawan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Bayangkan, pahala yang kita kumpul bertahun-tahun semuanya hangus hanya kerana hasad. Yang ketiga, hasad menghancurkan keberkahan. Orang yang hasad, hidup dia tak pernah tenang. Walaupun harta dia banyak, tapi jiwa dia sempit. Walaupun rezekinya luas, tapi hatinya tetap rasa kurang. Contohnya, ada orang gaji dia besar, rumah dia selesa, tapi bila dia tengok orang lain lebih berjaya, dia tak mampu tidur lena. Hati dia terbakar dengan rasa tak puas hati. Allah sebut dalam Al-Quran, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Adakah mereka dengki kepada manusia kerana kurniaan Allah yang diberikan kepada mereka? Maka hasad menjadikan hidup hilang keberkahan, kerana seseorang itu dia tidak redha dengan pemberian Allah. Yang keempat, Islam sangat melarang keras sifat hasad. Islam sangat tegas dalam perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan kamu saling dengki mendengki, jangan kamu saling membenci, jangan kamu saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah diri kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, jangan dengki kerana ia merosakkan persaudaraan. Dan yang kelima, penawar hasad adalah cintakan kebaikan untuk orang lain. Penawar kepada hasad bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, tetapi dengan membersihkan hati. Latih diri kita, bila nampak orang lain dapat nikmat, kita doakan, ya Allah, berkatilah dia, kurniakan juga kebaikan itu kepada aku. Contohnya, bila kawan beli kereta baru, jangan membandingkan, jangan dengki, tapi ucapkan alhamdulillah, semoga Allah berkati. Inilah hati yang hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, hasad ini penyakit hati. Tapi kesan dia sangat besar. Dia boleh merosakkan hubungan, memusnahkan pahala dan menghilangkan ketenangan. Marilah kita pulang malam ni dengan satu azam, bersihkan hati, buangkan sifat dengki, gantikan dengan kasih sayang. Kerana hati yang bersih, itulah kunci kebahagiaan yang sebenar. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal hasad. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik dan hasad. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang hatinya tenang dan hidup dalam keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu dan ketika ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita ruang kehidupan. Yang pastinya, setiap kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjamkan kepada kita, ianya akan tertakluk dengan ketetapan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan dunia, maka kita pasti akan melalui jalan-jalan yang telah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan. Sama ada jalan itu berdasarkan dengan jalan kebaikan ataupun keburukan, jalan kesenangan ataupun kesusahan, maka semuanya itu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya penghujung daripada kurniaan kehidupan ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehidupan kita yang sedang Allah berikan kepada kita saat dan ketika ini adalah waktu kehidupan yang kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siri Dauratul Quran hari ini ingin mengambil daripada satu persoalan yang besar. Ingin kita mulakan pertemuan kita pada kali ini, saya ingin mengajak kepada diri saya dan semua pendengar. Pernah ataupun tidak, kita berada pada titik yang paling bawah dalam kehidupan. Pernah ataupun tidak, kita pernah merasai tiadanya pernah Hafid lalui untuk mendapatkan jalan keluar. Pernah ataupun tidak, kita merasakan kesulitan dalam kehidupan kita ini sebenarnya tidak akan berakhir. Ketahuilah, semua persoalan dan rasa yang sedang kita bincangkan ini, hari ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada hati kita dengan ayat yang diulang dua kali, kerana di situ datangnya kepentingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah hari ini kita akan melihat dua daripada ayat melalui surah yang lazim, iaitu surah Al-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Yang kita akan fokuskan adalah pada ayat yang kelima dan pada ayat yang keenam. InsyaAllah kita akan lihat dalam surah ini pada muka surat yang ke-596, juzuk yang ke-30, surah Al-Insyirah pada ayat yang kelima dan pada ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, shadaqallahul 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya, beserta kesulitan ada kemudahan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, para ulama bahasa, yakni bil khusus kepada bahasa Arab, telah menghuraikan kepada satu perkara yang sangat menakjubkan dalam memahami kedua-dua ayat ini. Kalau kita perhatikan daripada Al-Quran di dalam penulisan yang kita dapatkan hari ini, kalimah Al-Usri yang diulang oleh Allah dua kali ini itu disebut dengan menggunakan alif lam. Iaitu digunakan kepada kedua-dua ayat. Iaitu Allah nak bagi tahu kepada kita berdasarkan pemahaman para ulama mufassirin, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Taala sebenarnya kesulitan yang akan Allah berikan adalah kesulitan yang sama. Iaitu kepada kehidupannya manusia, kesulitannya sama. Tetapi ketika mana Allah membicarakan tentang kesenangan ataupun kemudahan, iaitu yusra, itu disebut tanpa alif lam. Maka di dalam kedua-dua ayat ini, maknanya setiap kali sebutan ini disebutkan, perkataan ini disebutkan, maknanya adalah kemudahan yang baharu dan kemudahan yang berbeza. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada ayat ini, katanya para ulama telah mengambil faedah dari perbezaan ini bahawa satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Maka kita perhatikan bersama-sama hari ini di dalam ayat yang kita fokuskan perbincangan pada hari ini, kalimah ma'a, iaitu bersama, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala ba'da, iaitu makna perkara yang selepas. Maka dalam kalimah ini, seorang ulama besar namanya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahawa dalam sifat sabar, iaitu tentang sabar, katanya kemudahan itu tidak datang selepas kesulitan sahaja, tetapi ia bersama dengan kesulitan itu sendiri. Hamba yang beriman, dia akan dapat melihat cahaya dalam gelap kerana matanya bukan mata jasad, tetapi yang dilihat dan diteranginya itu adalah dengan mata hatinya orang yang beriman. Maka kalau kita melihat dalam hal kesulitan ini, maka kemudahannya itu sebenarnya sudah ada di sisi kita. Cuma kita hanya perlu bersabar untuk melihatnya, dan bagaimana itulah respon yang telah pun diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika mana Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan, katanya ketika surah Al-Insyirah ini turun kepada Nabi, baginda SAW bersabda dengan penuh kegembiraan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Bergembiralah, kemudahan telah datang kepada kamu. Ya, ini menjadikan kepada satu keyakinan kepada seorang yang beriman. Yakinlah bahawa kegembiralah, kemudahan telah datang kepada kamu. Ya, ini Muslim yang beriman tidak akan menunggu untuk bergembira sehingga masalah selesai, tetapi dia bergembira terlebih dahulu kerana dia percaya kepada janji Allah, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sedang pendengar Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah ulang dua kali bukan sebab Allah lupa, tetapi kerana Allah ingin benar-benar untuk kita faham dan benar-benar untuk kita yakin. Apa sahaja kesulitan yang kita hadapi hari ini, ingatlah bersama kesulitan itu pasti akan adanya kemudahan. Kita hanya perlu bersabar dan bertawakal dan terus melangkah, kerana di situ akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya, dan insya-Allah kita berjumpa pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: FM.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Halo, kami dari
1: Kumpulan Samson.
0: Anda masih lagi mendengar
1: Jor FM Permata Selatan.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my / Career Fair.
4: Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Hai, saya Maui.
5: Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya?
4: Dengarkan Johor FM di 101.9, 105.3 dan 92.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, tetel, glosari dialek Johor. Maksudnya, daging yang bercampur urat, lemak dan lain-lain. Ayat contoh, asam pedas tetel di negeri Johor sentiasa menjadi juadah yang enak dan disukai ramai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Okey, itu dia promo pencarian bakat bintang kecil yang kami adakan tidak lama lagi. Ha, kawan-kawan, rakan-rakan pendengar, kalau dalam kalangan anda semua yang ada adik-beradik, ada anak-anak yang mungkin ada bakat dalam bidang nyanyian. Ha, tengok anak tu selalu nyanyi dekat dalam bilik air ke kan. Ha, tengah buat kerja sekolah pun dia asyik nyanyi je. Ha, bawalah dia ke RTM Johor. Nanti kita akan ada sesi uji bakat lah sikit kan. Untuk kita cari bakat bintang kecil kita dan kita cungkil bakat dia dalam bidang nyanyian itu. Dan ini akan diadakan pada 20 dan 21 Jun nanti. Jangan lupa untuk sama-sama bawa beberapa benda penting ini, dan Hakim nak kongsikan antaranya adalah kad pengenalan ataupun MyKey dan juga sijil kelahiran dan juga gambar berukuran pasport. Ini penting untuk proses dokumentasi lah untuk kalau dipilih dan adik-adik akan dibawa ke peringkat seterusnya, dan dokumen itu perlu untuk kita membuat pendaftaran. Ha, itu dia. Tapi jangan risau, masa sesi temuduga nanti janganlah macam takut-takut. Ha, jangan risau, kita DJ-DJ yang hadir pada hari itu pun semua baik-baik tersenyum je bila adik nyanyi. Ha, tapi adik nak nyanyi tu, kalau adik nak nyanyi lagu kegemaran adik, bawalah minus one sekali, jangan lupa ya. Itu pun penting, selain daripada IC, MyKey, sijil kelahiran, bawa juga minus one. Dan itu akan, sesi temuduga itu akan diadakan pada 20 dan 21 Jun pukul 10 pagi hingga 6 petang. Lama tau tempoh tu, 2 hari. Jadi jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang. Nanti mungkin adik-adik ada bakat untuk menjadi penyanyi tersohor kan suatu hari nanti. Ha, itu kena bermula di Johor FM. Baiklah, kita di Johor FM ini nak meneruskan hiburan. Selepas ini kita ada lagu daripada Justin dan juga Maya Karin. Lagunya Serik Dengan Cinta. Dengarkan Melodi Permata.

Johor FM Permata Selatan. Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.28 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.30 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.31 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.35 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan, banyakkan berselawat, banyakkan beristighfar. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa dalam keberkatan. Kita nak menyebutkan pertemuan kali ini masih lagi berkaitan tentang menziarahi orang yang sakit. Cuma pada pertemuan ini, bagaimana kita nak melihat pesanan Nabi pada huraian hadis menziarahi sahabat yang sakit. Mafhum hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menceritakan Rasulullah bertanya, siapa daripada kamu pada hari ini dia bangun pagi dalam keadaan berpuasa? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa daripada kalangan kamu hari ini telah menziarahi orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapa daripada kamu hari ini telah menghadiri jenazah? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa di antara kamu hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Jawab Abu Bakar, saya. Berkata Marwan, telah sampai kepadaku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berhimpun amalan-amalan ini pada seorang lelaki di dalam suatu hari, melainkan ia akan masuk ke dalam syurga. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Salah satu daripada poin dalam riwayat hadis tadi adalah berkenaan dengan menziarahi orang yang sakit. Kenapa kena ziarah orang yang sakit? Kerana dalam Al-Quran menyatakan innamal mu'mina innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, membentuk ukhuwah Islamiah. Yang kedua, kerana apa? Dalam riwayat hadis menyebutkan bahawa Allah mendekatkan rahmatnya kepada penziarah orang sakit. Jadi siapa yang datang menziarahi orang yang sakit, maka rahmatnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang menziarahi saudaranya yang sakit, dia berjalan di taman syurga sehingga dia duduk di sisi pesakit. Apabila dia duduk, rahmat Allah meliputinya. Jika dia menziarahi pada waktu pagi, 70,000 malaikat mendoakannya hingga pada waktu petang. Dan kalau dia menziarahi pada waktu petang, 70,000 malaikat mendoakannya hingga waktu pagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan yang ketiga, Allah berkata kepada hambanya yang enggan menziarahi. Maksudnya apa? Ini pesanannya. Kita lihat dulu maksud hadis kursi ini. Wahai anak Adam, aku sakit tetapi engkau tidak menziarahiku. Dia berkata, wahai Rabku, bagaimana aku hendak menziarahimu sedangkan engkau adalah Rab semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahawa hambaku si Fulan sakit tetapi engkau tidak menziarahinya? Tidakkah engkau tahu jika engkau menziarahinya, engkau akan mendapati aku di sisinya? Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan seterusnya, doa menziarahi, iaitu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa la ba'sa tuhurun insyaallah, jangan bimbang, insyaallah sakit itu penyuci kepada dosa. Masyaallah, subhanallah, tabarakallah. Ziarah pada orang yang sakit bukan sekadar hadir, akan tetapi juga memberi doa, memberi semangat, ketenangan hati kepada sahabat kita yang diuji itu. InsyaAllah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Baik, itu tadi jutaan pernama daripada Datin Alia kita membawa kita ke pukul 8.53 minit malam ketika ini. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang temani Hakim dalam Melodi Permata sejak daripada pukul 6 tadi. Sehinggalah kita akan berlayar ke pukul 12.30 malam nanti. Apapun terus setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, akan ada lebih banyak lagu-lagu menarik diputarkan untuk anda semua. Lebih-lebih lagi lepas pukul 9 nanti akan ada ruangan seleksi di mana Hakim akan tunaikan permintaan lagu-lagu daripada pendengar. Kalau anda nak Hakim tunaikan lagu-lagu permintaan anda, bolehlah WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Dan kalau ada ucapan, boleh kirimkan sekali dan Hakim akan bacakan kepada siapa sekalipun, kepada saudara mara ke, kepada ibu bapa, anak-anak ataupun kepada DJ yang bertugas sekalipun, Hakim akan bacakan. Nah, itu cerita lepas pukul 9 nanti. Ini Hakim nak kongsikan. Besok ada satu, orang kata, event lah. Acara yang besar diadakan di Johor ini. Event apa tu, Hakim? Ini Hakim nak kongsikan. Ini berkenaan dengan event Karnival Pendidikan Madani Peringkat Negeri Johor yang diadakan pada pukul 9.30 pagi di Maidin Mutiara Rini, Johor Bahru. Jadi, Hakim nak menjemputlah kepada rakan-rakan yang berada di kawasan sekitar di Johor Bahru ini khususnya. Bolehlah jemput datang untuk kita sama-sama meraihkan Karnival Pendidikan Madani Peringkat Negeri Johor ini, yang pastinya Hakim dapat kongsikan banyak acara-acara menarik, tetapi intipati utamanya adalah untuk memperkukuh jalinan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan pelbagai pihak berkepentingan, dan juga untuk mendekatkan akses pendidikan dengan rakyat. Itu antara intipati ataupun orang kata elemen utamalah yang diketengahkan dalam program kita. Dan penganjuran program ini juga menjadi platform untuk mempromosikan pelbagai inisiatif pendidikan serta menyampaikan maklumat berkaitan dasar dan juga hala tuju pendidikan negara kepada masyarakat setempat. Dan itu Hakim rasa merupakan satu acara yang cukup murni lah, cukup positif, yang perlu kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin sambutlah program-program yang bersifat kemasyarakatan dan juga ada kepentingan terhadap diri kita, khususnya kepada industri pendidikan negara kita. Manalah tahu ada pengisian-pengisian yang menarik yang boleh kita manfaatkan sebagai ibu bapa ini, yang mungkin kita boleh ketengahkan kemudiannya kepada anak-anak kita. Jadi sama-samalah kita datang ke program ini yang akan diadakan di Maidin Mutiara Rini, Johor Bahru, pukul 10 pagi sehingga pukul 6.30 petang. Jadi jom ramai-ramaikan program ini ya. Apapun, di Johor FM, hiburan masih lagi akan diteruskan dengan lagu selepas ini, lagu daripada Bruno Mars, When I Was Your Man, ketika saya lelaki anda. Lebih gitulah. Apapun, terus setia Johor FM Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluk di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
2: Johor FM. Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru. Menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada pada waktu untuk mereka untuk dapatkan dasar kesukaran seks.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegi menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegi menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia-Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles dua hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri dua sama di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Keperkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak G eh. Okey, hari ni Kak G nak cerita mengenai masalah kelimomor. Kelimomor adalah masalah kulit kepala yang biasa dialami oleh semua orang. Ia menyebabkan serpihan putih pada rambut dan bahu serta boleh menyebabkan kegatalan. Anda boleh bayang tak kalau kita yang pakai tudung ni ada kelimomor, rasa dia punya gatal dekat kepala tu. Ui! Okey, kali ni Kak G nak kongsikan cara untuk hilangkan kelimomor secara semula jadi dan berkesan tanpa perlu kita berbelanja besar. Cara pertama yang anda boleh guna adalah menggunakan cuka apple. Cuka apple ni berfungsi membantu mengimbangi pH kulit kepala dan mengurangkan kulat. Cara-caranya, campurkan satu cawan air dengan dua sudu cuka apple. Sembur atau sapu ke kulit kepala. Biarkan lebih kurang dalam 15 minit sebelum kita nak bilas macam biasa. Cara kedua, menggunakan baking soda. Alah, yang letak dalam kek tu. Bukan sahaja nak buat kek je tau, baking soda ni dia bertindak sebagai ejen pengelepasan semula jadi. Cara-cara dia, campurkan sedikit baking soda dengan air, urut perlahan pada kulit kepala lebih kurang dalam 2 minit. Bilas tanpa syampu untuk kali pertama. Dan ada tip tambahan untuk elak kelimomor berulang. Elakkan berkongsi sikat, basuh rambut dengan kerap dan gunakan syampu anti kelimomor secara berkala. Ha, mudah kan? Masalah kelimomor boleh dikawal dengan kaedah semula jadi yang mudah diamalkan di rumah je. Yang penting, kekalkan kebersihan kulit kepala dan pilih produk penjagaan rambut yang sesuai. Cubalah tip Kak G ni. Lihat perubahan pada rambut anda akan menjadi bersinar dan lurus. Kena cari pun boleh. Tip ringkas luar biasa. G for Gorgeous. Ingat Gorgeous, ingat Gincu Merah.

0: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my / Career Fair.
1: CD Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Itu dia lagu daripada UK, di sana menanti, di sini menunggu. Tahu tak, itu lagu permintaan daripada Kak Nuraini kita yang minta lagu ini untuk diputarkan. Dan ada beberapa lagi lagu yang Hakim akan putarkan dan Hakim akan susun di jam ini kerana kita dah masuk dalam ruangan seleksi yang mana Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Pastinya bermacam-macam lagu yang Hakim dah susun ketika ini. Ada lagu rap, ada lagu lelaki, lagu wanita pun ada dan lagu luar negara pun Hakim akan putarkan dalam ruangan seleksi. Asalkan dapat permintaan daripada pendengar-pendengar kita. Kalau anda nak dengarkan lagu ada dimainkan di Johor FM Permata Selatan pada ketika ini, anda bolehlah berkunjung ke rumah hijau kami di nombor 012-930-1019. Atau boleh juga komen di ruangan TikTok Live kita kerana Hakim dah mula untuk bersiaran di TikTok Live. Jadi kalau anda mungkin nak dengarkan suara dan juga memperlihatkan wajah Hakim, bolehlah singgah ke TikTok Live kita di Johor FM Official. Hakim akan bacakan komen-komen, Hakim akan bacakan ucapan-ucapannya dan juga Hakim akan tunaikan permintaan lagu anda. Yang penting anda dengarkan kami di Johor FM, Melodi Permata sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Selepas ini kita ada lagu daripada Ramlah Ram kita, lagu permintaan pendengar kita. Dengan lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Jom layan dulu di Johor FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, tetel, glosari dialek Johor. Maksudnya, daging yang bercampur urat, lemak dan lain-lain. Ayat contoh, asam pedas tetel di negeri Johor sentiasa menjadi juadah yang enak dan disukai ramai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

10.17 minit malam pada ketika ini, Akif masih lagi akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Asalkan ada permintaannya. Ha. Macam mana tu nak minta? Mintalah di ruangan rumah hijau kita di nombor 0129301019. Ataupun sudi-sudilah menaip di ruangan komen di TikTok Live Johor FM. Hakim tengah bersiaran dan sekarang ini di ruangan TikTok Live kita, kita ada 20,000 mata yang memandang. Dan malam ini sedikit hangat sebab perbualan kita lebih menjurus kepada lagu apa yang anda nak minta. Satu, kemudian ada akaun pengguna yang muncul di ruangan TikTok Live Hakim pada malam ini yang Hakim terkejut nama dia muncul. DJ Taufik lah yang menceriakan suasana di TikTok Live kita. Banyak dia komen, dia balas-balas komen. Hakim tak sempat baca pun, dia balas komen orang-orang yang komen dekat live TikTok Live Johor FM Official sekarang ini. Jadi kalau anda mungkin nak sama-sama ikuti perbualan kita, banyak perkara-perkara menarik yang kita kongsikan di TikTok Live kita. Dan juga kalau anda nak minta lagu dan anda nak komen di ruangan TikTok Live pun boleh, Hakim akan tunaikan. Macam tadi, lagu daripada kumpulan Desire tadi, Bias Cinta, adalah lagu yang diminta oleh salah seorang rakan pendengar kita di TikTok Live. Jadi Hakim tunaikan lagu permintaannya. Dan di jam ini masih lagi Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda lah. Dan Hakim mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan malam ini. Apapun, terus setia bersama dengan Hakim sehingga pukul 12.30 malam nanti ya. Di selepas ini, Hakim nak mainkan lagu daripada Aisyah ini, Camar Yang Pulang. Ini adalah lagu yang diminta oleh rakan pendengar kita di ruangan rumah hijau. Dan apapun, terus setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Layan dulu lagu ni di ruangan seleksi Melodi Permata.

Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair.

0: 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.
1: CD Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Mawi, Angan dan Sedara, lagu yang membawa kita ke pukul 10.37 minit malam pada ketika ini. Hakim masih lagi akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Dan lagu tadi, Mawi tadi, lagu permintaan pendengar kita di ruangan TikTok live kita. Jadi, kalau anda nak Hakim tunaikan lagu-lagu permintaan anda, kunjungilah kami di TikTok live kami di Johor FM Official. Ataupun, sudi-sudilah menaip ucapan di ruangan WhatsApp kami ni, nombor 0129301019. Dan apa saja ucapannya, Hakim akan tunaikan. Tadi rakan kita dia minta lagu daripada ruangan TikTok live, tapi lepas lagunya ditunaikan, muncul pula di ruangan WhatsApp dan dititipkan sekali ucapannya. Ni Hakim nak bacakan. Ucapannya, Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam. Nama saya Andy Zulkarnain dari Batu Pahat dengan TikTok namanya Di Sebalik Takbir 68. Ha, itu yang Hakim ceritakan tadi. Dia datang daripada TikTok live. Lepas Hakim dah tunaikan lagunya, dia muncul juga dekat WhatsApp dengan ucapannya. Saya yang request lagu kumpulan Desire, Bias Cinta tadi. Ucapan untuk isteri saya, Sheila Ahmad, dan juga anak-anak saya, Raikal, Rakwan dan juga Raisah. Sedapnya nama tiga-tiga. Semuanya AR. Rai kan? Sedap namanya anak-anaknya tu. Nak bagi tahu, Papa sentiasa sayangi awak semua dunia akhirat. Dan semoga dilindungi Allah SWT selalu. Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Betapa indahnya ucapan daripada Encik Andy ini kepada anak-anaknya, kepada isterinya. Jadi, kalau anda nak, apa orang kata, meluahkan sisi romantis anda dengan ucapan, bolehlah kirim-kirimkan di Johor FM ya, di nombor 0129301019. Hakim akan tunaikan permintaan lagu sehingga dah tiada lagi permintaannya, dan Hakim akan bacakan ucapan sehingga tiada lagi ucapannya. Begitulah di TikTok live dan juga di WhatsApp pada ketika ini yang Hakim rasa diserbu oleh rakan-rakan pendengar kita. Hakim nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang mendengar. Jadi seterus ini Hakim nak tunaikan lagu daripada Kak As kita. Tadi dia dah minta lagu daripada Uji Rashid kan, Semakin Hari Semakin Sayang. Selepas ini dia pun juga meminta lagu daripada Zaitun Sameon, dengan lagunya Menaruh Harapan. Dengarkan dulu di Zone Seleksi Johor FM.

Pantai 101.9, Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai. Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, tetel, glosari dialek Johor. Maksudnya, daging yang bercampur urat, lemak dan lain-lain. Ayat contoh, asam pedas tetel di negeri Johor sentiasa menjadi juadah yang enak dan disukai ramai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Johor FM.

Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan pendengar kita yang minta lagu ini tadi. Lagu daripada kumpulan A to Z dengan lagunya Darjat. Lagu ini diminta oleh Abang Sulaimi kita yang tadi sebenarnya Abang Sulaimi muncul di TikTok Live Hakim. Dan kemudian itu Hakim kata siapa yang nak minta lagu, kirimkanlah juga di ruangan WhatsApp. Dan dia buat itu. Dia pergi ke ruangan WhatsApp dan dia kirimkan lagu dan berserta ucapannya yang Hakim akan bacakan. Ini ucapannya. Dia kata, saya nak buat ucapan selamat malam untuk semua kepada DJ Johor FM juga dan sahabat-sahabat yang mengenali diri saya ini. Ucapannya semoga sihat dan dipanjangkan umurnya. Amin. Terima kasih Abang Sulaimi Pahli kita yang menemani Hakim dalam Melodi Permata sehingga pukul 11 pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya Hakim nak bacakan kiriman daripada Abang Haris. Assalamualaikum, saya Abang Haris dari Taman Pelangi Indah Keluang nak dengar lagu Screen Bila Kau Kata Kau Sayang. Dan lagu ini Abang Haris tujukan buat isteri yang tersayang, Khatijah binti Muhammad Noor, dengan ucapan. Ucapannya ini Hakim tergelak sedikit baca sebab dia ada sweet, dia ada jenakanya. Ini ucapannya. Dia kata, ucapan saya, siapa yang tak sayang isteri? Oi, takut kena tidur luar lagi ni. Sebab tu mungkin dia minta lagu ini. Jadi, kepada orang rumahnya Abang Haris ni, dengarkanlah ya. Ini lagu yang hubby awak minta, husband awak minta. Sweet orangnya tau. Sampai dikirimkan ucapan di Johor FM. Satu Johor kenal suami awak tau. Sweet orangnya. Hati-hati. Jadi dengarkan rakan-rakan pendengar lagu daripada kumpulan Screen, Bila Kau Kata Kau Sayang. Dengarkan tau Abang Haris. Jangan tidur luar. Johor FM.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Itu dia tadi lagu daripada Nuha Bahrain yang membawa kita ke pukul 11.25 minit malam pada ketika ini. Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang mendengarkan Hakim di Melodi Permata pada ketika ini. Baiklah, dah pukul 11.25 minit malam, pastinya ada dalam kalangan rakan-rakan pendengar kita yang dah mula nak baring, nak rehat, nak tidur. Ialah Hakim faham. Jadi walau apa pun urusannya, semoga dipermudahkan. Tapi sebelum anda tidur itu, Hakim nak kongsikan tentang satu info lah. Apa yang akan berlaku di Johor ini pada esok, ada satu program yang cukup besar yang boleh sama-sama kita sebagai penduduk di Johor Bahru ini sambut program ini. Dan ini berkenaan dengan program Karnival Pendidikan Madani. Yang ini merupakan inisiatif daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat kepada maklumat dan juga perkhidmatan pendidikan, di samping memperkukuh jalinan kerjasama antara kementerian dan pelbagai pihak berkepentingan. Di mana program ini akan berlangsung? Di Maidin Mall Mutiara Rini pada pukul 9.30 pagi hingga 6.30 petang. Dan kalau Hakim membaca antara pengisiannya, banyaklah intipati menarik yang dapat dikongsikan, dan tujuannya adalah untuk mengetengahkan segala inisiatif-inisiatif pendidikan kepada rakyat. Ya. Dan juga program ini juga bertujuan untuk menyampaikan maklumat berkaitan dasar dan juga hala tuju pendidikan negara kepada masyarakat. Jadi kepada anda semua yang mungkin orang kata berkelapangan, duduk kat rumah koyang kaki, so jemputlah datang ke Maidin Mutiara Rini, Johor Bahru. Bermula 9.30 pagi hingga 6 petang. Pastinya banyak pengisian menarik, dan kalau anda nak dapatkan info-info ataupun maklumat terkini berkenaan dengan pendidikan, bolehlah datang ke Maidin Mutiara Rini. Sambil-sambil shopping tu, boleh juga dengarkan kalau ada ceramah di situ, ya, dengarkan juga. Yelah, orang tahu Maidin ni jual barang-barang yang harga berpatutan. Tiba-tiba promote Maidin pula ya malam ni. Tapi tak apa, Hakim cuma nak promote program itu. Jadi kalau anda berkelapangan, jemputlah datang ke Karnival Pendidikan Madani Peringkat Negeri Johor. Untuk malam ini, hiburan masih lagi diteruskan. Selepas ini, kita ada lagu daripada Dakmi. Lagu ini antara lagu favorit Hakim sebab lagunya orang kata bernada perlahan, dan juga dia merujuk kepada seorang figura ataupun insan yang kita sayang. Dan orang itu digelar sebagai yang terindah. Inilah lagu itu. Dakmi, Yang Terindah. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair.

Sedap tak lagu daripada Bidu Wanita Negara kita, Datuk Siti Nurhaliza, dengan lagunya menamakanmu Cinta. Membawa kita ke pukul 11.45 minit malam ketika ini. Kita dah pun berada di penghujungnya. Dan Hakim ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan yang menemani Hakim dalam Melodi Permata sejak daripada 6 petang tadi sehinggalah 12 malam nanti. Apa sahaja yang anda lakukan pada ketika ini, Hakim ucapkan semoga dipermudahkan urusan. Baik yang tengah berehat, teruskan beristirahat. Yang tengah memandu juga, hati-hati di perjalanan. Jaga jarak, jangan lupa. Dan kepada yang mungkinlah tengah menjamu selera kan. Orang kata tengah kat dapur tu tengah melantak lagi. Selamat menjamu selera. Kurangkan manis dalam senyuman ya. Dalam masakan, lebihkan manis dalam senyuman. Apalah Hakim ni. Apapun, terus setia bersama Johor FM Permata Selatan. Besok pagi, Aura Permata, kita ada Lily Khalid. Pastinya banyak lagi cerita-cerita yang akan dikongsikan besok pagi. Jadi terus setia dengan Lily Khalid, ya. Untuk kita malam ini, kita sampai di sini sahaja. Sebelum berpisah, izinkan Hakim untuk memohon maaf andainya sepanjang siaran ada terkasar bahasa, tersilap kata yang mengguris hati anda semua ya. Biasalah kita orang Johor ni gurau-gurau sikit. Ha? Gurau-gurau tu tanda sayang. Ya tak ya je dia ni. Apapun ketika ini, Hakim nak tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang cukup sedih lah juga kan. Penyanyinya kumpulan Nastya. Dengarkan lagu ini, Rapuh. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Johor FM.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
0: Johor FM.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Keberkatan rezeki halal bukan saja cukup untuk keperluan, tetapi memberi kebaikan yang berpanjangan. Saya percaya apabila hidup lebih teratur dan urusan dipermudahkan, keluarga menikmati hasil yang bersih dan hati sentiasa bersyukur. Anak-anak yang lahir daripada rezeki yang halal biasanya adalah anak-anak yang menghormati ibu dan bapanya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hangat.

persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk nasional yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusul membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sihat, alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit ini.

Asal doktor yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Lagi yang Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik Seantero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu, siapkanlah kopi O, teh O, biskut-biskut, kudap-kudap panjang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C. Dua wakil Asia semalam tumbang Qatar, tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya putarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soye. Oh, Abis pun saya adik Soye tau, percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta.

kumpulan Umbrella dengan Bukalah Hatimu membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Abang Manis ni macam nampak je. Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib, boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walaupun kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau, tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Biar pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok, bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersihlah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, Mel datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini, ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan Ritma Warisan Nadi Nusa dan juga Bangsa. Pengunjung akan disajikan 4 komponen utama, termasuklah Citra Perarakan, Citra Rasa, Citra Budaya dan juga Citra Seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan Citra Perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen Citra Rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra Budaya, apalah yang ada dalam Citra Budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Hero Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri, ya. Oh, mantap. Mrs. Vario, selamat bertugas. Zima Perry, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan. Macam mana rupanya, tapi sekarang dah canggih dah. Dan boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Okey, Pak Ma'un hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, ya. Pak Kerry juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Dan Nur Cahaya dari Perlesima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Lagi. Oh ya, kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, Jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut,
Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya, juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobil food kios banana mau tutup kios. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Sejam pela circuita. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan National Game Berhantu. National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif Zain Alif, 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya National Game Buruhantu ataupun geng-geng buruhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, kan? Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jerantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su, Pak Su Air Lepar, Adi Pontian, Karipap Frozen, Kak Isya Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina-Ina, Jumain Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhailan Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi? Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemong, Berkat Bandar Official, Asma Razak, Ita Iris, DJ Rahmat, Abang Lori, Pam-pam-pam, Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, eh, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke? Anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwa 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza, Jihan 92, waalaikumsalam, memberikan salam, ya. Wajar dia kata, assalamualaikum, mama manis, waalaikumsalam, luncur, luncur sampai pagi. Relak-relak, tenang-tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. 8:30 pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Ini Kumlan Mei dengan Dari Kacamata. National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Ida Wahida, kakak burung hantu, hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH Syabda Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau, Cik Burger Kelapa Sawit, Wan Faizal Mustafa, JB Lin Roslinda, Janet Zain, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okey, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terutamanya mereka yang berada dekat TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajah 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal, Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol, macam mana Tol, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, seronok saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pemilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contoh lah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu-dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasut dah buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lubuk Raya Utara Selatan, Abang Lori Pampaman, koleksi by Express Kelantan, mantap. Okey, hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara kan. Jadi selamat pengantin barulah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Abang Tengke Pam Pam Pam.
Hancur terus sampai pukul 6 pagi. Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu Kak Nadil dah akan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang. Ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah. Ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya. Kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk memindah Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukannya lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Ha. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja. Lumba haram ini kita kena banteras sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipinda, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perdua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perdua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari tanker YTL Semen. Pam pam pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Katna Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Isha, Ida Comel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chod, Hasmalini, Hanan, Miss Kayu, Fiza, Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila, Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab, Yusuf YMC masih pegang spanar lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah. Siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah selamba je. Sebab kita baik dengan dia. Cuba kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga selamat pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis tepi bujur katil. Ramai tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran.
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang ya. Driver tanker Simen Prosta hadir pom pom pom Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Power.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Data Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua. Untuk berada di jam yang ketiga Nasional Kemburu Hantu. Semuanya saya harapkan dah semuanya okey. Mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi, tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah sebab dia wakil Asia tau. Semalam 2 wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah dimalukan dengan 6-0 tau. Meksiko menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau kita tengok kan semalam peluang Korea Selatan banyak tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk. Layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika. Carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five ya. Nak berehat seketika boleh tak? Nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau. Bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak. Boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap kan? Dahan Robot Abang Lori Pampapan. Mantap Abang Lori. Ada Ari Garaj, Sue My Heart, Kia Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Pineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Iz, dia katanya selalu layan GBH tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus lagi. Ini GBH luncur terus. Okey, masuk pom-pom-pom. Abang-abang lori semua, pilot-pilot darat kalau jumpa saya, pom-pom-pom. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu, bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi.
Bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zai Alif di Nasional FM, sentiasa di hadir.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya, lelengau. Nah, maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah, nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau, tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana, bayarlah berapa banyak pun. Kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit, penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okay, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi ya, dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika. Bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60 km sejam ataupun 50 km sejam je. Abang Latif berkata assalam di GBH. Uncle Fadil, pon, abang-abang lori. Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah. Syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita eh. Sinar Cahaya, Awang Jagan, Nurin Johan, Kaas JB, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi, Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan. Itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga. Kodi, nanti kita sama kau pemanis Khatijah Syahari dari Gerik. Mungkin ini salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan diri Asmin Mudin, lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem. Sembilu Anggapanmu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah, ini perlawanan dalam kumpulan D. Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama. Begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 3-2 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak negeri Melaka ataupun kerajaan negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya? Siapa suka pergi Melaka? Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor. Saya suka pergi ke negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hili tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Dan sampai dekat Bandar Hili tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan? Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nolizawati, Karang Kicam, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Havizula, Raj ada dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf. So, Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap. Hadir dari Pro 2 Rawang. On sampai pagi, Wan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Fauzi Masuki. Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita. Dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3:33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan? Nanti yang buruk datang pada kita betul-betul baru kita tahu. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail. Ada siapa lagi? Ada Bakar Wali. Bentong 98. Ejen White Gluten Horse. Mariana Zinon. Zuaida. Ada Mulan. Ada Apis Sebertak. Opa Akil Akif. Azni Zabaha. Nurmala Abdul Hamid. Bintang 98D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan dan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri ya. Menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia kan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik. Kemudian peringkat suku akhir sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir. Akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati seketika. Untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrangin Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Hassan Sauvedem dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setidaknya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Kerana lagu itu telah membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Ui, sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini, tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan penjaringnya adalah Alex Freeman. Kalau kita lihatkan pun, penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak percubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 percubaan, 2 menepati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 percubaan, 1 yang menepati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Wah, Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung kena, kita ada siapa lagi? Iris Chome, ada Ima Rose, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kela Hasdi dari Brunei, Sarimah Rose, Marina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acuniza, Ebi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri berasal dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng bermerpati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi beribur dengan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara Mitra dengan lagunya Gerua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

ni tanya dengan saya, bang, kenapa lagu hari ni mendayu-dayu? Yalah, nama pun menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan itulah yang perlu kita kenangkan. Bukan untuk kita kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang pernah kita lalui, ya, menerusi kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax, tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang menyewa, kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pun bantuan, pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah Rasidin, menerusi lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Berhantu.

Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Lagu ciptaan Isa Graviti oleh Fazilah Iwa dengan Terselah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bucu katil. Lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng berhantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah, jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Ha, gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Menerai Melaka 5.51, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak juga Johor Bahru Penang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua peringat-peringat setia Nasional FM yang keterus kekas setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi bucu katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua.

Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu. Dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada. Ya, waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Ha, jadi perbuatan itu dibolehkan, harus ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan ketika dalam takbiratul ihram solat pertama. Ha, ini dia ya. Kalau yang daripada jamak takdim, jamak takhir, kamu jadi tak jamak takdim tak ada masalah ya. Tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan tu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula ya? Ha, jadi memang dia terlupa betul, masuklah ya, habis waktu zuhur, waktu asar, barulah dia teringat nak semayang jamak ya. Sekiranya seseorang nak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ha, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ha. Jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja, memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat ya. Dan sebenarnya bukan nak semayang jamak pun, memang tak nak semayang, ha, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia, dia kena qadar balik semayang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali, ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Ha, dia terlupa, ha, dia terlupa nak berniat, ha, terlupa betul-betul, ha, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul memang dibolehkan ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena, tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu. Tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan ya. Ini dia dah terlintas, ha, ini dia dah berniat awal ya, maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqadar semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak semayang jamak. Ha, ini ya, maknanya dia kena qadar balik semayang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian,

0: Maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu. Kedua, benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Ha. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu. Nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya, ha, jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh berjamak jamak takhir. Ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat, masuk pula waktu solat kedua. Ha. Dia dah lewat sembahyang jamak takdim, dia nak sembahyang zuhur dengan asar. Tapi di sembahyang zuhur tu, ha, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas itu. Pendapat yang utama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, dalam di mana jamak takdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama. Ya? Ha, sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak dapat lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia sembahyang zuhur dua rakaat, lepas tu sembahyang asar dua rakaat. Tapi masa sembahyang asar tu dia dapat takbiratul ihram je, lepas lagi. Ha. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi. Ya, itu dipanggil waktu haram. Ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai. Ya? Ha, jadi kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal, boleh dapat. Ya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man adraka rakaatan min salati faqad adraka salat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sempat aku satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira. Ya. Ha, yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat. Ya. Satu rakaat daripada solat yang kita nak semayang tu, jadi kita boleh teruskan semayang, dikira sah semayang tersebut. Bagi jamaah takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamaah takdim tersebut, dikira tunai. Bagi jamaah takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Ya, contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, iaitu zuhur, dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar. Ya? Jadi ini kalaulah kita semayang zuhur dengan asar, kemudian kita semayang jamak takdim. Ya? Semayang zuhur, alhamdulillah, dua rakaat. Kemudian bila semayang asar tu, lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan. Maka lepas, ya, lepas. Ha. Ha. Kalau begitu juga, kalau kita semayang maghrib dengan isyak, ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah, ya. Ha. Tiba-tiba maghrib tu kita semayang ada dua rakaat lagi, maka sah semayang tersebut. Jadi itu, ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Lukis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Game Berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Yalah, nama pun geng berhantu. Sememangnya tidur di siang hari lah, bermimpi pun di siang hari ya? Ada yang berbangun nak pergi kerja, sama pergi kerja, sama menjalankan tugas. Kita nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya jangan laju-laju ha? Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghrib, tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh ya, tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari ya. Dan hari ini hari Sabtu tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu Sabtu dan Ahad untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada siaran RTM Negeri masing-masing dan juga RTM daerah ya. Banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Dan terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, Radio RTM, TV RTM terus relevan bersama-sama dengan anda. Dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami? Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Oh, baru melaporkan diri ke? Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh. Salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, oh, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly, okay? Sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama lah ya. Untuk pagi ini, saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik kan. InsyaAllah yang datang nanti semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Drama Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, di saat malam melabuhkan tirai dia dan dunia seakan-akan sunyi daripada hiruk-piruk manusia, ada satu perkara yang sering kita lupa untuk kita renungi, iaitu keadaan hati kita. Kita sibuk mencantikkan wajah, kita sibuk menghiaskan kehidupan kita, tapi jarang kita bertanya, bagaimana keadaan hati aku ini di sisi Allah? Sedangkan di hari yang sangat dahsyat nanti, hari di mana manusia lari daripada saudara sendiri, hari di mana segala yang kita banggakan di dunia tidak berguna lagi, Allah akan mengingatkan. Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, illa man atallah habi qalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Maka tajuk kita kali ini adalah hati yang bersih daripada sifat-sifat hasad dan sebagainya. Hari ini marilah kita bersama-sama menyelami satu persoalan. Adakah hati kita kini benar-benar bersih atau sebenarnya sedang dipenuhi dengan kotoran, dengan kotoran-kotoran tanpa kita sedari? Yang pertama, hati yang bersih adalah hati yang bebas daripada sifat hasad. Hati yang bersih ialah hati yang tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak sakit melihat nikmat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan kamu saling dengki antara satu sama lain. Hasad ni halus. Kadang-kadang kita sendiri tak perasan. Contohnya bila tengok kawan kita berjaya, naik pangkat, hidup dia senang, mulut kita kata alhamdulillah, tapi dalam hati terasa sempit, rasa tak senang. Itulah tandanya hati kita belum benar-benar bersih. Yang kedua, hasad mengotorkan hati sedikit demi sedikit. Saudara, hasad ni tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, seperti karat yang memakan besi, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya

0: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu memakan pahala seperti api memakan kayu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Contohnya, kita dengki pada seseorang, lalu kita mula mengumpat dia, buka aib dia tanpa kita sedar, pahala kita hangus satu persatu. Sedangkan kita penat beribadah tetapi hilang kerana hasad. Yang ketiga, orang tanpa sifat hasad, hidup dia akan tenang. Orang yang hati dia bersih, hidup dia tenang. Dia tidak sibuk membandingkan diri dia dengan orang lain. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, kita tidak rasa gelisah. Contohnya, bila jiran beli kereta baru, dia tak rasa gelisah. Sebaliknya, dia mendoakan, Ya Allah, berkatilah rezeki dia. Hatinya lapang, hidupnya tenang, tidurnya pun lena. Kenapa? Kerana dia tahu rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah. Yang keempat, syurga untuk hati yang bersih. Bayangkan syurga, tempat yang penuh kenikmatan. Tetapi bukan sekadar nikmat zahir, bahkan hati di sana juga bersih sepenuhnya. Allah sebut dalam Al-Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami cabut segala dendam dari dalam hati mereka. Mereka menjadi bersaudara, duduk berhadapan di atas pelamin. Di syurga tidak ada lagi dengki, tidak ada dendam. Semua hati bersih, penuh dengan kasih sayang. Persoalannya sekarang, kalau kita nak masuk syurga, kenapa kita masih simpan penyakit hati di dekat dunia ini? Maka muhasabahlah diri kita. Yang kelima, penawarnya adalah muhasabah diri. Saudara yang dirahmati Allah, hati ini perlu sentiasa dibersihkan, bukan dibiarkan. Caranya dengan muhasabah diri setiap hari. Tanya pada diri kita sebelum tidur, ada tak aku dengki pada sesiapa hari ini? Ada tak aku sakit hati melihat nikmat orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah. Maksudnya, orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri. Contohnya, kalau kita rasa dengki, cepat-cepat kita lawan. Doakan orang tu, sebut, Ya Allah, tambahkan lagi nikmat untuk dia. Lama-lama hati akan menjadi tenang. Kita pujuk hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini. Saudara dan saudari, harta boleh kita kumpul, pangkat boleh kita kejar, tapi semua itu akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah hati. Maka jagalah hati kita, bersihkanlah hati kita agar satu hari nanti kita mampu berdiri di hadapan Allah dengan hati yang tenang, hati yang suci, hati yang bersih. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatina minal kadhib wa ayunina minal khiyanah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat munafik, daripada amalan kami, daripada riak. Dan bersihkanlah lidah kami daripada sifat dusta, dan mata kami daripada khianat. Semoga Allah kurniakan kepada kita semua hati yang bersih, dan mengumpulkan kita dalam syurganya tanpa hasad, tanpa dendam selamanya. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan, dan sini ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan, dengan tukun kan pulau tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia buat petan tu memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Bersing, setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat, 900 lebih. Daerah Kota Tinggi, 1,200, 1,300. Ni setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan? Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat, Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu, IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Banyak ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai, tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, Tempat tinggal, kebajikan. Dia panggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah, ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri pagi. Itulah satu tajuk dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7, pada dia ada berapa ringgit, pada dia ada RM10, lepas untuk diri dia je, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang adalah kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

Lagu Raikan Cinta daripada Dato' M. Nasir baru saja berlalu dan membawa kita ke 6.44 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabar ni. Harap semuanya dalam keadaan sihat-sihat dan waras sahaja ya. Buat kata orang Jowo. Waras-waras sahaja ya. Sedang bersiara langsung sekarang ini. Game Morocco ya. Dan kalau anda tengok di saluran TV OK, dah pun dapat satu dah gol ya. Jadi terus kekal setia untuk mengikuti perlawanan Piala Dunia di saluran RTM. Hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1447 Hijriah. Dan hari ini juga macam-macam ada di Johor FM ya. Pagi kita ada Yok Dong apa. Petang nanti kita ada Silang Budaya. Malam ada apa? Ada Carta Hits 20. Dan hari ini juga adalah orang kata untuk adik-adik kita yang berbakat besar tu. Jangan lupa ada pencarian bakat bintang kecil berlangsungnya hari ini dan juga esok. Nanti kita cerita lebih lagi tentang pencarian bakat bintang kecil 2026. Harap semuanya tenang-tenang saja pagi ini. Hujung minggu, layan Johor FM Permata Selatan untuk dapatkan hiburan dan juga info-info penting turut akan dikongsikan kepada anda. Jom kita teruskan lagi demo Piala Dunia. Antara laganya, goals untuk anda. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Ya, kalau ada anak-anak kecil jagaan anda yang dekat rumah tu asyik menyanyi je kan, dekat dapur buat kerja itu, buat kerja ini menyanyi kan, takkan nak dipendam bakatnya. Lagi-lagi yang usia 7 tahun sampai 12 tahun tu, sekolah rendah lah datang tau hari ni untuk pencarian bakat bintang kecil seawal pukul 10 pagi nanti. Maksudnya apa di situ? Sambil dengar yuk dengar ber nanti, ya, dalam perjalanan tu gelak-gelak sikit, nyanyi-nyanyi sikit, lepas tu datang terus ke pencarian bakat bintang kecil 10 pagi sampai pukul 6 petang. Kalau hari ni sibuk tak apa, esok masih ada, masih menerima kunjungan bakat besar adik-adik kita yang boleh mewakili negeri Johor untuk pertandingan bintang kecil 2026. Selamat pagi Abang Musa kita, Abang Ismail Musa, ya, menyapa kita semua dengan ucapan semoga sihat dan ceria hendaknya. Lepas tu kita ada juga Kak Di, Kak Di Lili di sini, ya Kak Di. Harap Kak Di sihat hendaknya. Abang ni Banjari, apa khabar? Harapnya waras-waras sahaja, ya. Dan kita meneruskan lagi hiburan sebentar lagi utama 7 pagi ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita. Dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, terus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan Matan Udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Yeo Jin Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Xin Yi, Kemin Ting dan dua pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU Perjanjian Damai. Agensi Berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Perundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Demam Piala Dunia diteruskan lagi di saluran TV. Okey. Kalau kita tengok kan tadi Scotland dan juga Morocco. Fuh, awal minit Morocco dah gol tau. Mungkin untuk separuh masa kedua ini Scotland akan bangkit kan. Untuk balas balik kepada Morocco ya. Jadi anda tenang-tenang saja. Layan TV Okey ataupun stream saja menerusi aplikasi RTM Klik untuk saksikan perlawanan Piala Dunia 2026. Raikan setiap gol, setiap detik bersama dengan RTM. 7.15 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami ya. Sambil kita tonton dan juga saksikan perlawanan bola sepak tu, kena cakna juga dekat luar tu. Ha, cuaca hari ni cantik ke tidak kan, untuk kita pergi jogging keluar, aktiviti luar ke kan. Apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga sebelah petang dan malam, jangkaan tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Semangat konti pagi ni tau. Sebab apa, sambil bekerja boleh saksikan perlawanan bola sepak di saluran TV Okey . Senang kalau ada RTM Klik pun dekat telefon bimbit saja. Nampak tak? Dan Demam Piala Dunia pun nak diteruskan lagi. Sebab apa? Antara lagu-lagu yang akan menghiburkan kita di jam ini. Yeah, Bruna Boy dan juga Shakira.

0: juga popular di media sosial sekarang ini. Adik saya habis sore. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Iran. Kejayaan bergaya itu bukan sahaja menyaksikan Rifdin meneruskan rentetan cemerlangnya di pentas antarabangsa. Ya, selain itu mendapat hadiah kontrak lumayan dan juga bonus atau persembahan memukau yang dipamerkannya. Baru berusia 23 tahun tau. Beliau sendiri mengakui kemenangan berkenaan cukup bermakna selepas mengharungi persiapan yang rapi dan menganggap cabaran sebenar sebelum pertarungan adalah mengatasi dirinya sendiri. Itu Muay Thai. Lagi cerita tentang anak muda Malaysia yang ini mengharumkan nama negara di pentas permotoran pula ya. Hakim Danish cipta rekod terpantas sepanjang zaman di Lita Brno. Wow, selepas mengungguli sesi latihan bebas ya untuk Grand Prix pertama di CZ semalam. Dan pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI mencatat minit 2:04.938 saat untuk menamatkan sesi itu di tempat pertama dan sekaligus padam rekod lama yang dicatat di Guido Pini tahun lalu dengan catatan masa 2:05.019 saat. Baik, itu sahaja dapat Lily kongsikan untuk klik tajuk berita bahagian sekan. Melangkah ke jam seterusnya nanti kita menantikan rancangan Yok Dong Aba. Terus kekal setia di Johor FM. Aura Permata.